0: menurut kamu, paskibra sama paskibraka itu sama atau beda? Kalau jawabannya sama, fix masih ketukar. Jadi, paskibra itu ekskul atau organisasi tempat anak-anak latihan baris berbaris dan jadi pasukan pengibar bendera di sekolah. Nah, kalau paskibraka itu adalah sebutan buat mereka yang berhasil lolos seleksi dan dapat kehormatan mengibarkan sang merah putih pas upacara 17 Agustus mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Jadi simpelnya, paskibra itu tempat berproses, paskibraka itu pencapaiannya. Nah, sekarang udah tahu bedanya kan? Jangan sampai salah sebut lagi ya.
1: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Tadi di sarba kita ngebahas tentang slow traveler ya. Slow travel, salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan dengan penuh apa ya, dengan penuh percaya diri gitu ya guys. Kalau udah pikiran mau traveling berarti kamu itu udah siap untuk liburan gitu ya. Ya memang sih kalau misalnya kamu itu liburan malah terasa capek, kerjanya terlalu padat tapi harus pergi kemana-mana gitu ya. Atau mungkin juga ada kepikiran untuk pergi ke tempat A atau ke tempat B gitu. Atau sore-sore buru-buru cari tempat sunset gitu dan malamnya harus ngejar tempat viral gitu ya. Nah jadi mungkin buat kamu yang tidak suka dengan liburan yang seperti itu, yang kejar-kejaran gitu ya, slow travel ini salah satu konsep yang berbeda buat kamu guys. Jadi menawarkan kamu itu biar kamu itu stay just one staycation guys. Jadinya kamu one stay tapi kamu itu bisa menikmati apapun yang ada di sana gitu ya. Jadi slow travel ini ngajak kita untuk lebih santai, menikmati suasana, mengenal budaya lokal, cicipin makanan khas, sampai juga ngobrol dengan masyarakat setempat. Jadi liburannya gak harus selalu checklist banyak destinasi, tapi satu tempat aja bisa dinikmati dengan baik dan yang pastinya lebih tenang, justru lebih kasih pengalaman yang lebih berkesan. Jadi satu tempat wisata itu bukan hanya untuk dikunjungi doang guys, tapi butuh juga yang namanya dieksplor atau mungkin juga kamu cari tahu lebih dalam lagi dalam satu tempat wisata gitu. Nah makanya itu namanya slow traveling.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Nomor berdua di tengah kehidupan yang serba cepat ini, ya. Penuh aktivitas dan banyak orang, justru liburan yang bisa membuat mereka benar-benar istirahat itu adalah slow traveling. Nah, slow travel nawarin pengalaman yang lebih santai dan gak terlalu terikat jadwal gitu ya. Jadi kita bisa bangun tanpa terburu-buru, berjalan menikmati lingkungan sekitar sampai sekadar untuk nikmati pemandangan doang gitu ya. Dan apalagi sekarang media sosial lagi sering banget buat kita harus mengunjungi tempat-tempat yang viral. Karena ya ego juga sih sebenarnya ya. Makanya kamu dikasih pilihan untuk slow travel ini guys, dan padahal belum tentu tempatnya itu sesuai dengan keinginan kamu. Makanya kamu suka, kalau misalnya healing bukan tentang ngikutin tren guys, tapi gimana tentang menemukan cara yang lebih nyaman dan juga menikmati perjalanan. Gak enak tau yang istilahnya baru jalan ya, istilahnya pada saat kamu lagi traveling kemudian mengunjungi banyak tempat, itu bakal tidak dapat apapun ya, paling cuma makan doang gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu stay beberapa jam di satu tempat aja ya, itu sangat membantu kamu karena kamu bisa menikmati tempat itu dan lebih leluasa juga tanpa terikat apapun gitu guys, sekalipun itu waktu.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Oke, Tomo Pro 2. Menariknya lagi, Slow Travel ini juga bisa membuka kesempatan untuk nemuin tempat-tempat yang mungkin belum kenal di media sosial gitu ya. Misalnya daripada mengunjungi destinasi yang ramai, kita bisa explore desa wisata, pasar tradisional, kawasan pedesaan, sampai juga kuliner lokal dengan cara jalur jalan kaki gitu guys. Dan selain dapat juga pengalamannya otentik, perjalanan seperti ini juga bisa kasih kamu manfaat lebih banyak gitu ya, manfaat untuk masyarakat lokal karena wisatawan berinteraksi langsung dengan pelaku usaha. So, membantu perekonomian juga sih sebenarnya gitu ya. Jadi Hidden Gem itu bukan sekedar tempat untuk Instagramable aja, tapi di mana kamu bisa menikmati dan punya cerita tersendiri di situ guys. So, manfaatin untuk slow travel ini dengan benar-benar menikmati tanpa harus merasa terpaksa atau mungkin juga kamu itu tidak terburu-buru.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.

slow travel ini juga punya kaitan erat sama pariwisata yang lebih berkelanjutan ya. Karena semua ketika wisatawan tidak hanya ngejar sebanyak destinasi, tekanan terhadap tempat wisata jauh lebih terkendali gitu ya. Dan kita punya lebih banyak waktu dan untuk menghargai lingkungan dan budaya setempat. So, cara sederhananya jaga kebersihan, hormati adat, aturan lokal, kurangi sampah, gunakan jasa masyarakat setempat, dan jangan merusak alam. Itu sangat membantu banget untuk tempat wisata kita agar jauh lebih maju guys. Jadi kita sebagai slow traveler just the focus sama satu tempat for staycation gitu ya. Jadi sangat membantu banget dan pastinya punya pengalaman tersendiri untuk menginap di satu tempat saja tanpa harus ke tempat yang lain.

0: Pro 2 Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya, lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Jadi secara kesimpulan teman Freddy, buat kamu yang mau menjalani slow travel ini, ya yang pastinya liburan itu gak harus rame ya. Jadi kamu bisa slow travel. Dan kadang perjalanan terbaik justru adalah perjalanan yang membuat kita berhenti sejenak, nikmati suasana, mengenal tempat baru, dan juga tidak pulang dengan pikiran yang lebih fresh gitu ya. Jadi slow traveler ini bukan berarti jalan-jalan yang sedikit, tapi menikmati perjalanan yang lebih berarti gitu guys. Tidak hanya mampir cuma 1-2 jam terus habis itu pergi, tapi di mana kamu bisa stay lebih lama lagi untuk menikmati satu tempat wisata yang kamu pilih gitu guys. Kalau kamu sendiri lebih baik pilih liburan ke tempat yang viral dan menjelajahi destinasi yang lebih tenang dan yang pastinya lebih banyak yang tahu gitu guys ya. Itu aja sarannya gue tadi. Jadi selamat berlibur teman-teman, happy weekend.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

Ada informasi seputar teknologi guys, dan langsung aja ya. Ini dia ada informasi dari Microsoft yang rilis mode AI transkripsi MAI Transcript 2 ya. Katanya lebih kuat daripada OpenAI dan juga Google. Asik. Karena saingan kali ya. Dan model ini diklaim bisa lebih cepat, akurat, dan efisien dari model transkripsi AI perusahaan lainnya. Dan Microsoft juga mengklaim MAI ini juga bisa memproses audio yang 10 kali lebih cepat dibandingkan GPT dan lainnya. Dan model AI ini juga disebut 5 kali lebih cepat dari Gemini juga gitu guys. Wah, apakah benar seperti itu gitu ya? Dan secara spesifik katanya Microsoft nyebutin kalau menempati peringkat pertama pada benchmark multibahasa atau FLIRS dengan 60 bahasa dengan rata-rata word error rate yaitu WER ya, yaitu 5,2%. Dan model ini juga katanya berada di posisi kedua dalam peringatan artificial analysis menjadi model yang berada di perantara frontier untuk komunikasi akurasi dan latensi guys. Apakah benar secanggih itu dan secepat itu gitu ya? Jadi penasaran MAI dari Microsoft ini seperti apa?

0: Aku Tuhan Ada di Hatimu, ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan, tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan, tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi, kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Yes, teman Pro 2. Dan sekarang ada HP Android yang hang gara-gara stiker selamat pagi di WhatsApp. Lah, apakah emang seperti itu gitu ya? Sama aku bahasa ucapan selamat pagi pernah dibuat jutaan ponsel Android India hang setiap hari gitu guys. Dan ini terjadi di awal 2018 dan warga India juga punya kebiasaan untuk mengirim ucapan selamat pagi ke seluruh kota WhatsApp karena begitulah bangun tidur gitu ya. Dan ucapan jarang berupa teks yang polos ini isinya foto bunga, foto pendek dan lainnya. Akhirnya terbuatlah yang namanya stiker untuk selamat pagi. Nah, akhirnya ponsel Android yang murah yang kondisinya mungkin tidak proper ya, alis kaki kentang, posisinya hang kebanyakan gara-gara ternyata di India itu kebanyakan yang tidak fleksibel untuk dari sisi HP gitu guys. Akhirnya tidak memenuhi syarat dan membuat hang, gak hanya gara-gara satu stiker guys. Karena harus setiap hari ya, harus ada yang diucapkan gitu ya, yaitu selamat pagi untuk entah kekasihnya atau siapapun, tapi posisinya stiker itu ternyata buat petaka bagi ponsel yang tidak proper atau dibilang HP kentang guys. Ya kadang-kadang bingung juga sih ya sebenarnya kebijakan harus bagaimana. Tapi kalau misalnya peristiwanya kayak gini ya kayaknya stikernya yang perlu dirubah gitu guys. Tadi juga bingung posisinya ada ya stiker yang bikin hang HP gitu.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Oke, nomor 2 dan di posisi yang sekarang ini pas banget kalau misalnya kamu itu udah apa ya, cek-cek WhatsApp kamu ya. Karena kalau misalnya WhatsApp di Android itu ada bug, so bisa banget kamu itu protes kayaknya ya, guys ya. Karena kalau kita ada aja bug di dalam aplikasi, pasti ada aja yang kemungkinannya menjadi hal negatif buat HP kita, guys. Nah, sekarang temuan ini diungkapkan sama salah seorang independen keamanan yang namanya Jose Rodriguez, dan celah ini juga dikonfirmasi secara resmi oleh WhatsApp maupun Google sebagai produsen perangkat Android, dan tidak semua ponsel Android punya bug ini karena tergantung pada pengujian dan perangkat tertentu yang dieksploitasi aja, guys. Nah, cara kerja bugnya ini ternyata untuk panggilan video di WhatsApp saat layar ponsel masih terkunci, tapi setelah dikeluarkan malah hitam. Nah, Gus Adi pernah kena kayak gitu, pernah kejadian seperti itu. Tapi setelah diupdate lagi, ternyata WhatsApp-nya sudah pada saat meminimize screen pada saat video call itu udah bisa kembali lagi normal, dan walaupun

dibawa keluar juga tetap bakal sama keluar gitu guys. Jadi kembali juga bug itu bukan hanya karena aplikasinya tapi karena sinyal juga bisa ya. Jadi jangan dimarah-marah ya guys. Kita kan udah dapetin gratis gitu ya. Jadi kita nikmati aja guys ya bugnya. Ya semoga aja bisa ditangani lah untuk semua HP kita. Thank you banget teman-teman radio yang udah stay tune. Next ada kita yang namanya kami pastinya nanti di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. So tunggu ini well, stay tune guys. Gue usah dipamit dan see you besok ya. Kita gue usah dimasih temenin kamu besok di Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi. See you tomorrow guys and happy weekend.

0: now or never. I can't sleep.
1: Yang bikin bagi kamu makin seru.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Bro 2.

Kelompok 2 tim Bestari Saintek Universitas Pendidikan Ganesha yang dipimpin Profesor Iwayan Widiana MPD menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi para petani anggur di Desa Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Undiksa dalam memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat melalui pembentukan ekosistem Living Lab. Pendampingan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mencakup optimalisasi budidaya anggur lokal hingga peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai harapan pasar. Selain itu, tim juga memfasilitasi strategi pemasaran agar hasil panen petani dapat terserap dengan nilai jual yang lebih baik. Itu pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar aksi pembersihan lingkungan secara serentak di kawasan perkotaan Singaraja Jumat 4 September 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 7 WITA tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat dan menyasar 6 zonasi prioritas sebagai bagian dari peringatan World Clean Up Day 2026. Aksi gotong royong ini juga menjadi bagian dari penguatan gerakan Buleleng Bersih Sampah secara berkelanjutan. Pembersihan dilakukan di sejumlah kawasan perumahan dan permukiman padat, mulai dari Kampung Singaraja, Kampung Bugis, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Anyar dan Kaliuntu hingga Banyuning. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Itasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Seneng banget siang hari ini ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri, di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore untuk edisi hari Sabtu 5 September 2026. Nah, seperti biasa ya, buat yang pengen request lagunya, lagu favoritnya, boleh langsung di via WhatsApp di 081139910054. Aku tunggu sampai di jam 12 siang nanti.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Enggak bocin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhu. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online.

0: Oke, 105,4 FM teman berdua, kita ke WhatsApp yuk di 081-139-91054. Nih ada yang mau request lagunya Alicia Cara yang judulnya Trust My Lonely. Oke, sudah disiapin ya, ditunggu aja. Terus, hai Kak Ita, selamat siang, request dong lagunya Hanindia, Dia Hanya Untukku, lagunya buat someone special buat Kak Ita, terima kasih. Oke, Bread of Light dari Pink, tolong diputerin ya tak, terima kasih. Terima kasih kembali, yang belum aku tunggu sampai jam 12 siang aja ya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Cepat, sampai kamu. Sampai siang.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman Pro 2. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chart Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman kedua, sekarang tuh banyak ahli kesehatan ngingetin kalau bahaya buat tubuh itu bukan cuma jarang olahraga nih, tapi juga kebanyakan duduk. Jadi walaupun sempat olahraga pagi, kalau habis itu duduk terus seharian, tubuh tetap kena dampaknya teman kedua. Kebiasaan duduk terlalu lama sekarang makin sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari badan gampang pegal, sampai risiko penyakit jantung nih. Cukup biasakan gerak 5 menit tiap 1 jam. Kebiasaan kecil ini bisa bantu tubuh tetap aktif dan gak mati gaya seharian di teman berdua. Karena tubuh kita memang butuh gerak rutin, bukan cuma duduk manis dari pagi sampai malam nih teman berdua.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman, dan bebas hoax.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Suku Kalenjin, teman Pro 2, berasal dari wilayah Rift Valley. Keunggulan mereka lahir dari perpaduan antara lingkungan tempat tinggal dan karakteristik fisik. Hidup di dataran tinggi membuat tubuh mereka terbiasa dengan kadar oksigen yang lebih rendah sehingga kapasitas paru-parunya berkembang dengan baik. Selain itu, mereka memiliki bentuk tubuh yang sangat efisien untuk berlari jarak jauh, seperti kaki yang panjang dan ramping serta rasio berat badan yang ideal. Kombinasi tersebut membuat mereka mampu mempertahankan kecepatan dengan penggunaan energi yang lebih hemat dibandingkan kebanyakan pelari lainnya, teman Pro
0: 2. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa Spotify lagi nyiapin fitur baru berbasis AI yang bakal bikin pengalaman dengerin musik jadi makin seru. Namanya Talk to Spotify, yaitu fitur yang memungkinkan kamu ngobrol langsung dengan Spotify untuk mencari lagu, minta rekomendasi, sampai bertanya soal artis atau album yang lagi diputar. Cukup pakai suara atau mengetik dengan bahasa sehari-hari, AI Spotify akan memahami permintaan dan memberikan rekomendasi yang lebih personal berdasarkan kebiasaan mendengarkan kamu. Saat ini fiturnya masih berstatus beta dan baru tersedia untuk sebagian pengguna Spotify premium di beberapa negara. Nah, kalau misalnya nanti hadir di Indonesia, tertarik buat coba nggak nih?

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Hey, this is

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang masih dengerin aku di santai siang hari ini. Dan kita masuk ke segmen motif muda kreatif ya. Dan kalau kita ngomongin soal ekonomi, mungkin yang langsung terbayang adalah sesuatu yang serius tentang uang, bisnis, perusahaan, pasar, atau mungkin angka-angka yang kadang bikin kepala kita ikut menghitung. Tapi sebenarnya ekonomi itu deket banget loh sama kehidupan kita sehari-hari. Coba aja deh kamu lihat ya. Jadi kamu beli sarapan di warung dekat rumah, beli kopi di kedai kecil, pesan makan lewat aplikasi, beli baju di brand lokal, atau mungkin kamu punya teman yang sedang menjalankan usaha kecil-kecilan, tapi tanpa kita sadari setiap aktivitas itu sebenarnya adalah bagian dari perputaran ekonomi. Dan di tengah semua itu ada dua kelompok yang menarik untuk kita lihat lebih dekat, UMKM dan generasi muda. Kenapa? Karena anak muda hari ini tuh bukan cuma soal menjadi konsumen, banyak juga yang mulai menjadi pelaku usaha. Ada yang jual makanan, ada yang bangun clothing brand, ada yang buat kerajinan, jalanin bisnis dari rumah, bantu usaha keluarga supaya bisa berkembang. Tapi di sisi lain anak muda juga punya kekuatan sebagai konsumen. Kita menentukan apa yang ingin kita beli, produk apa yang kita suka, bahkan lewat media sosial kita bisa ikut menentukan produk mana yang akhirnya dikenal banyak orang. Jadi muncul satu pertanyaan menarik, sebenarnya siapa yang menggerakkan ekonomi hari ini? Apakah pelaku usaha, konsumen, atau justru generasi muda yang berada di kedua posisi itu?

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Kita mulai dari posisi yang paling dekat dengan kita dulu ya teman berdua, yaitu sebagai konsumen. Karena hampir setiap hari tuh kita melakukan aktivitas ekonomi. Mau makan kita beli, mau ngopi beli kan gitu kan. Perlu pakaian juga beli, mau beli hadiah untuk teman beli. Bahkan ketika kita langganan aplikasi atau beli tiket untuk sebuah acara, itu juga bagian dari aktivitas ekonomi. Di sini sebenarnya anak muda punya kekuatan. Pilihan kita bisa mempengaruhi apa yang laku dan apa yang enggak. Kalau misalnya sebuah produk itu banyak disukai anak muda, tentu pelaku usaha akan melihat itu sebagai peluang. Mereka akan mencoba mempertahankan produknya, memperbaiki kualitas, atau bahkan menciptakan produk baru. Yang artinya konsumen itu bukan cuma orang yang mengeluarkan uang, konsumen juga ikut membentuk pasar. Dan sekarang anak muda punya pengaruh yang semakin besar, karena keputusan membeli seringkali juga dibagikan melalui media sosial. Satu orang coba produknya, terus dibuatkan review, temannya lihat ikut coba kan. Akhirnya ya udah, produknya semakin dikenal. Dari satu konsumen itu bisa muncul konsumen berikutnya. Tapi menurut kamu kira-kira seberapa besar sih anak muda bisa mempengaruhi perkembangan sebuah produk

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh, wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan, kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Sekarang ini istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh. Kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Kalau misalnya kita tarik lagi obrolan kita hari ini, teman Pro 2, ternyata pertanyaan siapa yang menggerakkan ekonomi hari ini nggak punya jawaban yang sesederhana menuju satu pihak gitu ya. Pelaku UMKM punya peran, konsumen juga punya, anak muda punya posisi yang cukup penting juga. Karena anak muda hari ini bukan cuman menjadi pembeli, kita juga bisa menjadi pencipta, menjadi pekerja, inovator, bantu promosi produk, bisa mengembangkan usaha keluarga, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan mungkin yang paling penting adalah kita mulai menyadari bahwa ekonomi bukan cuma tentang berapa banyak uang yang kita punya ya. Ekonomi juga tentang bagaimana kita menciptakan nilai, bagaimana kita menggunakan kemampuan, bagaimana kita memilih produk, bagaimana kita mendukung usaha di sekitar kita, dan bagaimana aktivitas kecil kita bisa ikut membuat orang lain mendapatkan peluang. Jadi buat kamu yang hari ini masih menjadi konsumen, gak perlu merasa bahwa kamu belum punya peran ya. Pilihanmu punya dampak, dan buat kamu yang sedang membangun usaha, jangan merasa bahwa usahamu terlalu kecil untuk berarti. Karena sebuah usaha yang besar pun bisa dimulai dari langkah yang sangat sederhana. Pada akhirnya mungkin bukan soal siapa yang paling besar menggerakkan ekonomi, tapi bagaimana kita masing-masing mengambil peran di dalamnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
3: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Teman Pro 2, aku punya informasi dari dunia olahraga untuk kamu ya. Jadi memang terkait dengan Liverpool yang akhirnya buka keran kemenangan di Premier League musim ini. Bertandang ke markas Ipswich Town, The Reds tampil agresif sejak menit awal. Liverpool menang 2-0 atas Ipswich di Portman Road. Alexander Isak jadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol hanya dalam 9 menit pertama pertandingan. 2 gol itu sama-sama lahir dari assist Cody Gakpo. Setelah unggul cepat, Liverpool mampu menjaga keunggulan sampai peluit akhir dan mencatat clean sheet. Wah, jadi teman berdua statnya sempat diwarnai dua hasil imbang ya, tapi sekarang Liverpool mulai menunjukkan taringnya. Isak sudah kasih sinyal, The Reds juga siap untuk melaju lebih jauh. Take off this ball.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Pada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, ada kabar baik nih buat kamu yang sering mengandalkan pembayaran digital lewat Kris ya. Karena kedepannya transaksi lintas negara bisa jadi jauh lebih praktis. Soalnya Indonesia dan India sedang menjajaki kerjasama untuk menghubungkan sistem pembayaran digital masing-masing. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat mempercepat integrasi Kris dengan UPI atau Unified Payments Interface milik India. Kalau nanti misalnya resmi diterapkan, masyarakat Indonesia bisa bertransaksi di India cukup menggunakan aplikasi yang mendukung Kris. Sebaliknya juga, wisatawan asal India juga bisa melakukan pembayaran di Indonesia menggunakan UPI tanpa perlu berganti metode pembayaran. Sistem pembayaran lintas negara diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan juga efisien.

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah. Kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Tahun berdua, pembukaan BRI Super League 2026-27 langsung menyajikan duel seru ya. Jadi ada Persija Jakarta yang bakal menghadapi Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri Samarinda hari ini. Jadi laganya diprediksi gak bakal mudah untuk Persija. Pelatih Sintayong menilai Borneo FC merupakan salah satu tim terkuat, apalagi mereka finish sebagai runner-up di musim lalu. Apakah Persija bisa mencuri poin di kandang Borneo FC? Kita tunggu aja ya, teman berdua.

0: lagi rame banget nih di media sosial soal whipping. Yang awalnya kita kenal cuma topping minuman warna pink yang lucu dan estetik, sekarang malah viral karena katanya berbahaya. Jadi, whipping itu sebenarnya tabung gas nitrus oksid, gas yang dipakai buat bikin whipped cream di dunia kuliner. Masalahnya, sekarang ada yang menyalahgunakan dengan cara dihirup karena pengen dapat efek euforia sesaat. Nah, ini yang bahaya. Gas ini bikin kekurangan oksigen, ganggu sistem saraf, bahkan beresiko fatal kalau dipakai sembarangan. Makanya, BPOM dan BNN juga udah ngingetin, ini bukan buat main-main. Intinya, yang kelihatan sepele dan estetik di medsos belum tentu aman loh buat kesehatan kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2.

0: saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Kami dari

105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar hari ini? Wah, gak kerasa ya, kita udah ketemu lagi di hari Sabtu. Kalau udah jamnya menunjukkan jam 2 siang, berarti ada satu agenda yang gak boleh kamu lewatin. Karena sekarang waktunya aku, Ita Saputri, bakal temenin kamu dalam Indonesia Chart Top 20, cuma di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Nah, minggu ini kira-kira bakal ada kejutan apa ya? Ada lagu yang masih betah bertahan di chart, ada yang minggu lalu belum terlalu tinggi, tapi sekarang tiba-tiba ngegas naik, atau jangan-jangan ada pendatang baru yang langsung bikin persaingan makin panas. Karena di sini kita bakal sama-sama lihat persaingan 20 besar lagu Indonesia paling populer dan terhits minggu ini. Dan pastinya posisi nomor 1 selalu jadi bagian yang paling bikin penasaran. Jadi buat kamu yang punya jagoan di chart minggu ini, boleh banget sambil dengerin ikut nebak-nebak siapa ya yang bakal jadi juara. Langsung aja, ini dia Indonesia Chart Top 20 bareng aku, Ita Saputri.

Sayangnya ada satu lagu yang minggu ini harus mengakhiri perjalanannya di Indonesia Chart Top 20. Padahal baru 8 minggu nemenin persaingan chart kita, tapi kali ini Salma Salsabil lewat lagunya Hachu harus pamit ya. Memang di chart itu gak selamanya bisa bertahan, tapi 8 minggu tetap bukan perjalanan yang sebentar. Terima kasih sudah pernah jadi bagian di Indonesia Chart Top 20. Salma Salsabil dengan Hachu, this is your last week on our chart. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Yeah.

Sesuai sama judulnya, Seketika. Ini tuh bercerita tentang perasaan cinta yang datang tanpa rencana. Tiba-tiba ada rasa yang muncul, tiba-tiba hati dibuat berdebar-debar, dan kita sendiri kadang bingung ya, ini beneran cinta atau cuman perasaan sesaat sih? Dan mungkin itu yang bikin lagu dari Rizwan Fadilah, RN Boys dan Mahalini kerasa deket. Karena namanya jatuh cinta memang gak selalu datang setelah kita siap. Kadang muncul begitu aja, tanpa permisi, dan tanpa bisa kita prediksi. Tapi untuk minggu ini, seketika itu harus sedikit bergeser dari posisi sebelumnya. Kalau minggu lalu ada di posisi 17, minggu ini turun satu peringkat ke posisi 18. Ya, masih bertahan di 20 besar, masih punya kesempatan untuk naik lagi gitu kan. Jadi apakah minggu depan seketika bakal kembali bikin kejutan dan naik lagi? Kita tunggu aja.

ngomongin hidup, ternyata menjadi dewasa bukan cuman soal punya lebih banyak hal, tapi juga soal tahu mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang cuma kita inginkan karena ikut tren. Hal itulah yang jadi salah satu cerita di balik lahirnya Sederhana dari Shalon Seven. Lagu ini terinspirasi dari masa pandemi ya teman-teman dua, ketika aktivitas panggung berhenti dan Eros punya lebih banyak waktu untuk melihat kembali barang-barang yang dimilikinya. Nah, dari sana tuh muncul sebuah refleksi tentang bagaimana kita menjalani hidup, tentang kebutuhan, keinginan, dan bagaimana menemukan porsi yang tepat supaya hidup kerasa lebih tenang dan juga bahagia. Sebuah pesan yang sederhana, tapi justru deket banget dengan kehidupan kita. Untuk perjalanan sederhana di chart minggu ini, sayangnya harus mengalami sedikit penurunan ya. Kalau minggu lalu ada di posisi 15, sekarang harus turun ke posisi 16. Tapi masih ada di 20 besar ya. Kira-kira minggu depan ini bisa kembali menemukan tempatnya di posisi yang lebih tinggi gak ya?

dan terhits minggu ini Indonesia Chart Top 20. Kita masuk ke salah satu pendatang baru yang langsung bikin kejutan nih teman Pro 2. Ngomongin hubungan, tentu kita berharap ada rasa nyaman, saling menjaga dan tentunya saling menghargai. Tapi gimana dong kalau dalam sebuah hubungan kita justru merasa seperti berjuang sendirian? Sudah memberikan yang terbaik, tapi rasanya gak pernah cukup untuk dihargai. Perasaan itulah yang coba disuarakan Anggis Devaki lewat single terbarunya Untuk Kau Hargai. Lagu yang resmi dirilis di akhir Juli lalu ini nyeritain tentang seseorang yang akhirnya sadar kalau dalam sebuah hubungan, perjuangan gak seharusnya hanya datang dari satu pihak. Dan yang menarik, lagunya langsung masuk di posisi 14 minggu ini. Wow, selamat datang di chart Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.

Ada lagu yang hadir bukan untuk mengajak kita menyerah, tapi justru mengingatkan kalau sesuatu yang masih kita sayang kadang layak untuk diperjuangkan. Itulah cerita yang dibawa Barcelona lewat versinya sendiri di lagu Jalan Tengah. Lagu yang sebelumnya kita kenal lewat suara Naura Ayu ini kembali hadir dengan warna yang lebih intim, lebih hangat, dan penuh perenungan ya. Jadi lewat aransemen yang sederhana, Barcelona membawa Jalan Tengah ini sebagai sebuah cerita tentang mempertahankan hubungan yang hampir sampai di ujung. Bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah ya, tapi tentang berani berhenti sejenak dan mengingat lagi kenapa kita memilih seseorang untuk disayangi sejak awal. Dan minggu ini perjalanan Jalan Tengah di chart masih terbilang aman ya. Jadi masih bertahan di nomor 11. Gak naik, gak turun, tapi justru menunjukkan kalau memang lagunya punya tempat yang kuat di hati pendengarnya. Apakah minggu depan Jalan Tengah akhirnya bisa menembus 10 besar? Kita lihat nanti ya, teman berdua.

Well, kadang kita nggak perlu melakukan sesuatu yang besar untuk berarti buat orang lain. Bisa jadi lewat hal sederhana yang kita lakukan, kita justru sedang menjadi sedikit cahaya di tengah hari seseorang yang mungkin sedang gak baik-baik aja, teman Pro 2. Itulah pesan yang dibawa sama The Overtones dan Nadine Amizah lewat Makhluk Cahaya. Lagu ini nyeritain tentang keinginan untuk menjadi sumber kekuatan dan harapan, sekaligus juga ngingetin kalau kita juga manusia yang punya batas, gak harus selalu kuat sendirian, karena pada akhirnya kita juga butuh saling menguatkan. Dan kabar baiknya, minggu ini Makhluk Cahaya justru makin bersinar di chart. Setelah minggu lalu ada di posisi 9, minggu ini naik satu tingkat ke nomor 8. Oke, ini dia, langsung aja kita dengerin Makhluk Cahaya di Overtones featuring Nadine Amizah.

Taman Pro 2 di posisi 6 minggu ini masih ada satu lagu yang belum mau bergeser sedikit pun. Ronnie Parulian lewat lagunya Walls Akhir Zaman masih nyaman di posisi 6. Jadi memang Ronnie ini masih punya kesempatan ya buat melangkah lebih dekat ke 5 besar. Tinggal satu langkah lagi. Kira-kira minggu depan bisa gak sih menjadi penghuni 5 besar atau mungkin bisa jadi juaranya? Jangan lupa di request terus ya lagu favorit kamu di ajang request Pro 2 FM di Pro 2 Hitlist jam 10 sampai dengan jam 12 siang dan ada di jam 9 malam sampai dengan jam 11 malam.

Wow, teman Pro 2, persaingan menuju puncak Indonesia Chart Top 20 semakin panas ya. Tapi lagu yang satu ini kayaknya belum mau berhenti di posisi sebelumnya deh. Rio Laxart, Sumpah Mati, hadir dengan warna yang berbeda. Lagu yang nyeritain tentang seseorang yang berkali-kali kembali sama orang yang sama, meskipun ya tahu ada luka yang harus dihadapi. Menariknya, kisah patah hati ini justru dibalut dengan musik pop modern dan sentuhan R&B yang lebih dinamis. Jadi meskipun ceritanya penuh rasa sakit, musiknya itu tetap punya energi yang bikin kita hanyut. Dan minggu ini, Sumpah Mati berhasil ada di nomor 2 sebagai runner-up. Bentar lagi kita bakal tahu siapa juara kita minggu ini. Sabar dulu, aku bakal recap dulu ya dari posisi 20 ke posisi 2.

0: posisi 20 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali, 19 Adrian Khalif 2001 kali, 18 Rizwan Fadilah RN Boys dan juga Mahalini dengan seketika, 17 Raim Laode bersenja gurau, 16 ada Shilon Seven dengan sederhana, 15 Raim Laode Ikro, 14 Anggis Devaki untuk kau hargai, 13 ada Tulus Teh Hijau, 12 Juicy Lucy dengan gurun hujan, 11 Barsena Bestandi dengan jalan tengah, Samuel Cipta Jagat Rasa ada di posisi 10 besar, For Fans I Miss You Every Brand New Day ada di posisi 9, The Overtones Makhluk Cahaya 8, Naikilah My Mind Gue ada di posisi 7, Roni Parulian Walls Akhir Zaman 6, Bara Suara Sementara 5, Good Morning Everyone featuring Firsa Besari dengan Salah ada di posisi 4, It Gitaf Masih Ada Cahaya 3, Rio Luxart Andi Rianto dengan Sumpah Mati ada di posisi 2.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20
2: dan posisi teratas paling puncak satu pilihan lagu tanah air nomor 1 di Indonesia Chart.

congratulations untuk Akbar Calai dan juga Mingse lewat hitsnya Astaga Bercanda yang minggu ini jadi juara. Siapa nih yang dari awal tuh udah nebak-nebak kalau Akbar dan juga Mingse ini bakal jadi juara? Atau justru kamu kaget karena lagu yang belakangan sering banget muncul di FYP ini akhirnya berhasil sampai ke puncak chart? Yang jelas dari viral di media sosial, sekarang Astaga Bercanda resmi jadi nomor 1 di Indonesia Chart Top 20. Selamat sekali lagi buat Akbar Calai dan juga Mingse. Selamat juga buat kamu yang udah request lagu ini tiap hari. Jangan lupa di request lagi ya. Dan terima kasih juga udah temenin aku dari awal. Dengerin terus Prodo FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia.

0: listening to Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng ini menggelar aksi pembersihan lingkungan secara serentak di kawasan perkotaan Singaraja pada Jumat 4 September 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 7 WITA tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat dan menyasar 6 zona prioritas sebagai bagian dari peringatan World Clean Up Day WCD 2026. Aksi gotong royong ini juga menjadi bagian dari penguatan gerakan Buleleng Bersih Sampah secara berkelanjutan. Pembersihan dilakukan di sejumlah kawasan perumahan dan pemukiman padat, mulai dari Kampung Singaraja, Kampung Bugis, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Anyar, dan Kaliuntu hingga Banyuning. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Buleleng didorong memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi sekaligus memperluas jangkauan pasar. Pemanfaatan media sosial dinilai tidak selalu membutuhkan perangkat dengan spesifikasi tinggi. Pelaku UMKM dapat memulai dengan perangkat yang dimiliki, kemudian mengembangkan kualitas konten berdasarkan respon dan kebutuhan audiens. Pendamping UMKM bidang IT, Willy, mengatakan konten promosi perlu dibuat menarik, mudah dipahami, serta disesuaikan dengan karakteristik platform dan target audiens. Dalam membuat konten, pelaku UMKM juga disarankan menampilkan keunikan usaha dan informasi mengenai produk. Bahasa yang digunakan sebaiknya tidak terlalu formal agar lebih mudah dipahami pengguna media sosial.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng Bali Indonesia, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai, yeay. Senang banget aku Irena Mora nemenin kamu lagi kali ini di International Chart Top 20. Aduh, udah gak sabar pastinya teman Pro 2 ya untuk tahu 20 lagu internasional terhits terpopuler minggu ini pastinya. Tapi sebelum itu aku mau ngasih doa dulu untuk kamu semuanya. Mudah-mudahan ya sehat selalu, rezeki lancar, sukses, bahagia, tercapai cita-citanya. Karena ini kan ya sudah masuk ke bulan September. Nah, baru lagi nih bulannya. Mudah-mudahan bulan ini lebih baik dari bulan sebelumnya. Sungkar amin ya. Teman perdua untuk kamu yang udah penasaran banget ya, siapa sih dari 20 sampai jawara kita untuk minggu ini. Sabar dulu, aku mau ngasih tahu ya kalau minggu ini ada satu single yang harus out of chart. Aduh, sedih banget sih ya. Secara lagu ini udah 23 minggu bertahan di International Chart Top 20 alias terlama di tangga lagu internasional ini. Wah, siapa lagi ya kalau bukan Blackpink dengan singlenya Go. Ya, sedih banget sih teman perdua ya. Dia harus out dari chartnya internasional. Tapi gak apa-apa, itu artinya nanti bakal ada satu single yang menggantikan ya, switch daripada Blackpink Go. Kira-kira single apa ya, dan ada langsung di posisi keberapa? Ya udah nanti, sabar dulu teman perdua. Karena aku mau kasih tahu posisi ke-20 ya untuk minggu ini pastinya. 20 ini single yang tentunya dirilis di album penuh ya kelima mereka yang berjudul Arirang. Jadi lagu ini juga mereka masing-masing personel yang merilis album spesial yakni Keep Swimming pada 28 Maret 2026 yang berisi 9 versi remix dari lagu mereka. So, please welcome, this is BTS dengan Swim di posisi ke-20.

0: Teman Pro 2, Animalisa Belt Angelnya dengan harus bertahan ya. Harus ya puas di posisi 18 karena ini minggu lalu ada di posisi ke-13. Ya gak apa-apa sih, karena lagu ini memang udah 13 minggu bertahan di sini. Dan lagu ini sebenarnya kan menceritakan tentang konflik batin seorang antara keinginan untuk menjadi baik dan sisi lain yang terus menarik ke arah sebaliknya. Nah, let's move ke posisi ke-17. Ada single yang tentunya merupakan single kolaborasi yang menjadi bagian dari soundtrack film The Devil Wears Prada 2 dan video musik resminya dirilis pada akhir April 2026. So, 17, Lady Gaga and Doechii, Runaway.
1: Number 17.
2: No matter what, no matter what,

0: udah siap belum?
1: Ya, teman berdua, Nona dengan Rollerblade ya. Ini harus puas masih bertahan di posisi ke-15. Padahal ini mah udah sering jawara ya minggu-minggu kemarin, tapi ya enggak apa-apalah. Udah lumayan, tetap masih bisa bertahan di sini, enggak keluar aja udah cakep banget ya. Karena memang ada single Nona lagi ya nanti di posisi ya lumayan lah. Nah, pastinya udah tahu yang lagi berseliweran baru-baru ini belakangan ini ya. Ini single teman perdua 12 minggu bertahan. Dan memang waktu sempat hitsnya itu dengan jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu ya. So, kalau mereka jalan-jalan dengan sepatu roda, aku mau jalan-jalan langsung ke 14 dan ngasih tahu 14 ini adalah new entry kita. Single yang tentunya dirilis video musiknya untuk lagu ini ya 17 Juli 2026. Ini adalah bagian dari album studio kelima mereka ya, masih judulnya Arirang, di mana mengusung genre alternatif pop. Lagu ini menciptakan pergulatan batin antara kehidupan pribadi dan sorotan popularitas serta pencarian arti hidup yang normal di tengah kelelahan dunia hiburan. So, teman perdua, langsung aja yuk, this is our new entry BTS with Normal.
2: This is the new entry.

0: Goals, goals, goals. Ale, ale, ale. Oh, itu beda lagi ya. Karena ini memang nuansanya masih kerasa ya teman Pro 2. Padahal udah lama lewat gitu kan ya Piala Dunia. Tapi single Lisa, Anita, Rema, and Viva Sound Goals ini tetap masih diminati sama kamu. Sehingga masih ada di posisi ke-11 untuk minggu ini. Lumayan lah ya. Meskipun minggu lalu ada di posisi ke-8. That's okay. Yang penting masih bisa kamu request di ajang request Pro 2 RRI Singa Raja. Let's move. Kita ke 10. Sini ada satu single tentunya ya dari Aespa dengan Kiss and Tell di posisi ke 10.
1: Number 10.

0: Alright, teman Pro 2, sayang banget single yang jadi jawara minggu lalu, Olivia Rodrigo dengan The Cure-nya harus puas ya, ada di posisi ke-8. Wow, terjun payung nih, 7 peringkat ya, dari 1 ke-8 ya gak apa-apa. Karena ini memang tidak ada yang abadi ya teman Pro 2. Kalau kamu semakin banyak request, pastinya makin dia bertahan dan juga mungkin bisa langsung naik posisi ya. Kalau yang satu ini sih naik 2 peringkat ya, karena minggu lalu ada posisi 9, sekarang di posisi 7. Lagu ini adalah merupakan lagu dari produser asal Rumania ya, DJ Goja, berkolaborasi dengan bintang pop Jason Derulo dan penyanyi asal Brazil Melody, yang merilis single terbaru ada 26 Juni 2026. Lagu ini teman Pro 2 ya, proses kreatif dibalik lagunya berakar dari kebiasaan DJ Goja memproduksi lagu anak-anak yang kemudian diterapkan untuk menciptakan melodi yang sangat ramah di telinga dan mudah diingat. So, kita langsung aja. Selamat datang untuk DJ Goja, Jason Derulo X Melody, Michiko.
1: Number 7.

0: Yo yo yo, this is Taylor Swift. Teman Perdua masih bertahan di posisi kelima, I Know It, I Know You, ya, yang tentunya dirilis 5 Juni 2026 lalu sebagai lagu tema utama untuk film animasi Toy Story 5. Lagu ini menandai kembalinya nuansa musik country dan terinspirasi dari karakter Jessie dalam Toy Story 5. Ya udah teman Pro 2, kalau kamu suka jangan lupa request lagu ini di ajang request Pro 2 RRI Singaraja. Dan kita langsung aja yuk loncat ke posisi keempat. This is from single dari naungan SM Entertainment sebagai bagian dari album studio kedua yang berjudul Lemonade, the second album. So, please welcome Aespa, Lemonade featuring Becky G.
1: Number 4.

ini dia nih teman Pro 2. Posisi kedua yang tadi aku bilang, single Nona dengan Hong ya. Nah tentunya masih bertahan di International Chart Top 20 ya. Secara minggu lalu ada posisi 6, sekarang langsung kedua. Ih seneng banget deh karena udah langsung naik ke 4 peringkat. Baru 2 minggu padahal ya perkembangannya sangat bagus banget ya. Jadi kamu jangan lupa rajin-rajin request, pastinya di ajang request Pro 2 RR Singaraja. Dan lagu ini tuh unik banget ya, karena pakai suara klakson angkot dan telolet khas jalanan Indonesia sebagai elemen musiknya, dan juga jadi pembuka menuju album perdana Island Girl ya, yang dirilis pada September 2026. Aduh, udah gak sabar ya, pengen tahu jawarannya. Tapi sabar dulu teman Pro 2, seperti biasa kamu yang ketinggalan dari tadi ya. Aduh, lagu favorit aku di posisi berapa? Aduh, lagu ini jadi jawara gak? Aduh, yang ini gimana? Nah, tunggu, aku recap dulu dari posisi ke-20 sampai 2 di International Chart Top 20.

Rollerblade, 14 BTS Normal, 13 Henry Moody Miss You, 12 Hearts to Hearts Clementine, 11 Lisa Anita Remind Viva Song Goals, 10 Aespa Kiss and Tell, 9 Benson Boone The Time of My Life, 8 Olivia Rodrigo The Cure, 7 DJ Gojak Jason Derulo X Melody Michiko, 6 Charlie XCX SS26, 5 Taylor Swift I Know It I Know You, 4 Aespa Lemonade featuring Becky G, 3 Baby Monster Chum, 2 Nona Hong. Oke, teman Pro 2. Aduh, udah gak sabar juga aku. Udah gregetan banget pengen ngasih tahu jawara kita. Dan jawara kita minggu ini ya adalah ada di posisi kedua untuk minggu lalu. Nah, jadi baru 8 minggu bertahan udah langsung bisa jadi jawara untuk minggu ini. Dan lagu ini memang dia tuh bakal memulai era album barunya Peter Lee yang memilih untuk mengawali era terbarunya dengan merilis single ini ya. Tentunya ini pun ya album Peter Lee ini resmi menjadi kelanjutan dari Eternal Sunshine yang dirilis pada tahun 2024. Banyak penggemar ya berspekulasi kalau album ini dirilis menjelang tour Eternal Sunshine-nya ya yang sudah berlangsung. Jadi single ini sebuah lagu yang secara garis besar menceritakan tentang melepaskan sebuah hubungan. Dan lagu ini mengungkapkan penyesalan atas suatu hubungan sekaligus mencerminkan perasaan yang emosional. Aduh, ya udah tahu deh ya album Peter Lee punya siapa. Yes, bener banget teman Pro 2, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Congratulations ya Ariana. Dan tentunya untuk kamu mudah-mudahan happy, seneng karena lagu ini jadi jawara. Mudah-mudahan kalian, kamu suka sama single ini ya. Dan jangan lupa rajin request single favorit kamu di ajang request Pro 2 RRI Singaraja. Aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Apalagi dengerin International Chart Top 20 dong ya, minggu depan. See

0: Raja, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Aja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman produa, tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti ya. Buat kamu semuanya, teman produa yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran produa, selamat sore guys ya. Dan kali ini karena udah jam 4 alias pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ya bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai tentunya teman produa untuk nemenin segala aktivitas kamu sore hari ini ya. Kita kali ini mau bahas tentang hal yang cukup menarik untuk kita bahas teman produa, tentang perempuan berkarir, laki-laki mengasuh anak, apakah masih dianggap tabu? Waduh, tanda tanyanya besar banget teman produa ya. Jadi sore hari ini kita bareng teman-teman dari Duta Genre Kabupaten Buleleng akan bahas tentang itu gitu ya. Jadi buat kamu yang ingin join, nanti mungkin ada pertanyaan, langsung wawa kita aja WA di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Tapi sama siapa? Namanya juga ngobrol ya teman-teman. Dua, nggak mungkin aku sendiri ya. Kali ini ya aku udah ditemenin dua narasumber keren ya dari teman-teman Duta Genre Buleleng. Ada Komang Dea Yogi Krisyani ya, selaku Duta Genre 2026. Terus ada Kadek Robin Prawira, anggota bidang KIE Duta Genre Kabupaten Buleleng tentunya ya. Buat kamu yang kenal sama mereka, mungkin ada pertanyaan nanti terkait topik hari ini, sore hari ini, langsung WhatsApp tadi ya. Ditunggu sampai jam 5 kita ngobrol santai sore hari ini guys. Kita sapa dulu nih, ada Dea sama Robin guys. Kita coba sapa dulu. Selamat sore guys.
1: Sore Kak
2: Robin ya, selamat sore Kak.
0: Aduh, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Baik tentunya ya,
2: setengkara baik.
0: Aduh, thank you banget nih udah nyempetin waktu kalian di hari ini untuk apa ya, kita sharing tentunya tentang topik sore hari ini guys. Sebagai awal, kalian ini dulu deh, perkenalan sama teman produa, statusnya sekarang apa, kesibukannya apa, boleh yuk silakan.
1: Oke baik, dimulai dari aku dulu ya Kak ya. Tentunya saat ini kesibukan aku itu sedang kuliah di Undiksa, dan kesibukannya itu tentunya sebagai mahasiswa, dan juga saat ini ingin mengembangkan soft skill dan juga hard skillnya agar lebih baik juga, seperti itu.
0: Oke, dia semester berapa dia?
1: Sekarang semester 5 Kak.
0: Semester 5, lumayan sibuk lah ya.
1: Iya.
0: Robin.
2: Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kadek Robin Prawira, biasa dipanggil Robin. So, jadi kesibukan saya belakangan ini itu tentu mempersiapkan diri untuk TKA ya, karena sekarang saya di kelas 12 SMA gitu. Mm-hmm. Jadi persiapan saya di TKA, terus persiapan ujian sekolah, terus saya juga kesibukan sebagai OSIS, jadi pemilihan ketua OSIS yang baru di sekolah, seperti itu.
0: Aduh, cukup sibuk ya Robin ya?
2: Iya, cukup sibuk.
0: Tapi hari ini aman?
2: Aman.
0: Oke. Keren. Topik hari ini sebenarnya menarik banget teman-teman. Apalagi kita bahas tentang dua gender yang apa ya namanya, memang harus layaknya sibuk ya di masa-masa kita sekarang, apalagi buat anak muda yang mungkin ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius, jenjang pernikahan ataupun lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang kalian dulu deh, tentang topik kita sore hari ini gimana guys? Perempuan berkarir, laki-laki mengasuh anak, apakah masih dianggap tabu? Ayo silakan kasih pengantar siapa?
1: Oke, dimulai dari saya dulu Kak ya. Kalau menurut saya sendiri, itu bukanlah hal yang masih dianggap tabu Kak ya. Karena sudah sepantasnya bahwasannya perempuan itu ingin mencapai karirnya sendiri, untuk menjadi orang yang memiliki pengaruh dan juga ingin melanjutkan pendidikan. Jadi hal ini tentunya sangatlah bagus untuk perempuan mengasah soft skill, hard skill, dan juga pengetahuannya yang lebih luas. Namun kadangkala banyak yang beranggapan ini masih dianggap sebagai hal tabu, ketika laki-laki yang mengurus rumah dan perempuan yang masih bekerja atau mencari ilmu. Kadang banyak yang beranggapan ini adalah hal yang tidak lumrah di kalangan masyarakat, seperti itu sih Kak.
0: Oke, Robin ada tambahan ya Robin?
2: Ya sebenarnya aku setuju banget sih sama apa yang dibilang sama Kak Dea ya. Dan itu memang menjadi hal yang tabu ya di dalam mata masyarakat gitu. Mm-hmm. Padahal sebenarnya perempuan pun juga bisa berkarir, tidak hanya laki-laki. Jadi dalam hal ini aku berspekulasi bahwa pandangan itu, atau ini merupakan sebuah budaya, yang dimana budaya ini tuh masih menjadi tren gitu sampai saat ini. Bahkan kalau dalam dunia nyata sekalipun, saya pernah menemukan, gak jauh-jauh ya, saya menemukan itu dalam keluarga saya, itu tetangganya itu langsung gitu, langsung menyerbu si tetangga ini, bahwa kenapa perempuan yang bekerja, terus laki-laki kenapa harus diam di rumah gitu.
0: Oke, berarti memang kalau dilihat dari sudut pandang Robin di lingkungan terdekat sudah terjadi itu.
2: Iya,
0: ya,
2: sudah terjadi, Kak.
0: Padahal kalau kita lihat dari sama-sama apa namanya jenjang karir terus juga lama pendidikan juga sama antara perempuan dan juga laki-laki,
2: iya,
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi kalau dilihat dari lingkungan sekitar nih, guys, seberapa banyak hal-hal seperti itu terjadi di lingkungan kalian? Kalau Robin tadi kan ada memang, kalau dia ada nggak?
1: Nah, tentunya ada ya, Kak, ya. Karena kan di masyarakat di Bali ini juga masih terkenal dengan budaya patriarkinya yang sangat kental. Dan kita juga tidak asing ketika melihat hal tersebut di kalangan masyarakat. Kadang jujur saya juga sedikit kaget ya, Kak, yang melihat bahwasannya ada nih perempuan yang sedang mencapai karirnya, sedangkan laki-laki yang mengurus rumah tangga itu masih saja dianggap tabu. Tapi sebenarnya jika dilihat lagi, padahal untuk kemakmurannya perempuan itu kan masih boleh untuk menjenjang ke studi dan juga untuk mengasah prestasi ataupun sedang bekerja seperti itu sih, Kak.
0: Oke. Penyebabnya kira-kira nih dari hasil yang mungkin kalian amati akhir-akhir ini, penyebab itu terjadi apa, faktor utamanya, guys?
1: Oke, mulai dari saya dulu, Kak, ya. Tentunya hal ini disebabkan karena adanya stigma yang masih melekat, Kak, ya. Tentu di Bali ini stigmanya masih sangat kental sekali, Kak. Dan budaya patriarki ini terjadi karena seringkali adanya kebiasaan di dalam lingkungan, Kak. Sehingga ini yang menyebabkan stigma ketika perempuan itu mencari karir ataupun sedang berstudi, sedang mencari pendidikan, sering dianggap bahwasannya ini adalah hal yang tidak lumrah. Sehingga ini yang menyebabkan perempuan itu seringkali terkena stereotip, Kak. Jadi pelabelan negatif kepada perempuan, seperti itu sih, Kak, penyebabnya.
0: Oke. Gimana, ada pandangan lain, Robin? Untuk penyebabnya, mungkin faktor utama penyebab itu?
2: Ya, aku setuju banget. Balik lagi ya, ini ke budaya kita, yang dimana dari dulu tuh pasti penyebabnya laki-laki tuh harus kerja, perempuan itu cukup diam di rumah. Perspektif yang seperti itu sangat terjadi di dalam masyarakat. Jadi kita sebagai generasi muda, sebagai genre, itu tentunya harus menghilangkan perspekulasi itu, dan kita harus bisa mengajak seluruh generasi muda agar bisa berpikir lebih berkedepan gitu. Jadi tidak hanya diam di budaya-budaya itu saja.
0: Oke, jadi kalau kita lihat dari mungkin stigma masyarakat ya, guys, ya, untuk peran mengasuh anak itu mungkin lebih dekat kaitannya sama ibu atau perempuan gitu ya. Padahal sebagai sosok ayah juga punya peran itu sebenarnya ya. Kalau kalian lihat gimana? Ayah ini sebenarnya perannya lebih banyak ke tanggung jawab untuk kerjanya, atau sebenarnya bisa dibagi rata nih 50-50 sama ibunya ya, sama istri gitu?
2: Sebenarnya menurut saya itu bisa dibagi 50-50 sih ya. Karena kalau sang anak tidak diasuh oleh ayahnya, itu akan terjadi yang namanya fatherless. Sosok anak itu akan merasa kehilangan ayahnya. Terus di satu sisi, anak juga perlu yang namanya kasih sayang dari ibunya, seperti itu.
1: Oke, kalau dari perspektif saya di sini juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Robin ya, Kak, ya. Bahwasannya ketika pembagian ini bukan hanya perempuan saja yang bertanggung jawab ketika mengurus di dalam rumah tangga, tetapi juga laki-laki harus ikut dalam mengurus. Karena mengapa? Ini adalah sebuah tanggung jawab, Kak. Selain tanggung jawab antara laki-laki dan juga perempuan, ini kan karena keluarga, Kak, ya, lingkup terkecil yang dimana seorang anak akan mendapatkan kasih sayang yang terdekat dari keluarganya. Jika ini hanya diasuh oleh seorang ibu saja, tentunya anaknya akan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan, Kak. Mulai dari gangguan kesehatan mental, terus merasa tidak dipedulikan di dalam keluarga, sehingga ini yang menyebabkan anak menjadi salah pergaulan. Dan tentunya ini sangatlah bagus ketika dibagi 50-50 antara perempuan dan juga laki-laki, karena tanggung jawabnya mereka seperti itu sih, Kak.
0: Sama ya, porsinya sama semuanya ya.
1: Oke,
0: menarik, teman Pro 2, karena resumen kita sore hari juga cewek-cewek, jadi mungkin kaitannya kuat banget dengan topik kita sore hari ini ya. Perempuan berkarir, terus laki-laki mengasuh anak, apakah masih dianggap tabu gitu, teman Pro 2? Tentunya masih banyak yang bakal kita bahas sama dia, sama Robin sore hari ini, teman Pro 2. Jadi tetap di Pro 2 ya. Kalau ada pertanyaan tentang topik tadi, langsung aja sikat di WhatsApp di 0811 3991054. Stay tune, guys, kita bakal balik lagi buat kamu.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Pro 2 teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 82 masih di sore ceria 42 RRI Singkat Cerita Teman Terbaik Kamu Karena Kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki guys. Dan hari ini kamu di sore ceria ya. Kita masih bahas tentang perempuan berkarir, laki-laki mengasuh anak, apakah masih dianggap tabu. Kita masih bareng Adia dan juga Robin sore hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin udah dengerin ini 20 menit belakang gitu ya, kalau ada pertanyaan langsung aja sikat guys di 811-399-1404 tentunya untuk memberi segala aktivitas kamu sore hari ini dimanapun itu gitu ya. Dan kita menarik stigma atau pandangan masyarakat ini memang apa ya istilahnya susah diubah. Kalau zaman dulu mungkin pahamnya, bukan pahamnya sih, kebiasaannya untuk laki-laki memang kerja setiap hari ya, terus untuk istri hanya untuk mengasuh anak sehari-hari. Mengasuh anak pun sebenarnya capek guys ya. Capek, masih capek ini. Pasti para ibu-ibu juga merasakan hal itu juga. Nah sekarang mengubah stigma atau pandangan itu dari masyarakat gimana caranya guys? Kalau menurut penelitian dari forum duta gender bulan ini.
1: Oke, kalau dari saya sendiri Kak ya, tentunya bagaimana cara kita untuk mengubah stigma ini, karena stigma ini tentunya udah melekat di kalangan masyarakat, sehingga tentunya ini adalah sangat sulit untuk kita ubah Kak. Tapi di sini peran seorang remaja itu sangatlah penting Kak, karena dari seorang remaja ini bisa memilih dan juga memilah mana hal baik dan juga mana hal yang buruk jika mereka ikuti Kak. Ketika remaja itu memilih hal yang baik, maka tentunya mereka bisa menjadi the agent dalam perubahan Kak. Nah, ketika mereka memilih ke hal baik, ini mereka menjadi agen perubahan dan tentunya bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Selain itu, jika mereka memilih ke hal negatif, tentunya ini akan menjadi ikut arus, Kak, seperti itu. Tapi inilah peran kami sebagai remaja di Kabupaten Buleleng ataupun Genre, tentunya adalah remaja berencana. Nah, peran kami ini memberikan sebuah edukasi penguatan karakter di kalangan masyarakat, remaja, agar nantinya stigma ini bisa diatasi di kalangan masyarakat, seperti itu sih Kak.
0: Oke, berarti secara secara simpelnya stigma ini bisa diubah ketika generasi kita di zaman sekarang dan untuk masa depannya gitu ya.
1: Tapi iya Kak.
0: Kalau generasi yang mungkin sudah apa istilahnya ya, sudah lebih dewasa, lebih awal gitu, itu bisa diubah nggak?
1: Tentunya untuk mengubahnya sangatlah sulit Kak ya. Tapi di sini adanya pendekatan secara karakter itu dengan pemberian edukasi secara peer to peer Kak. Yang dimana dengan memberikan sosialisasi, ini akan memberikan dan mengubah perspektif masyarakat yang nantinya agar menjadi lebih baik Kak, seperti itu sih Kak.
0: Oke. Kalau dari Robin gimana? Mungkin ada pandangan berbeda Robin?
2: Kebetulan sama ya, setuju banget dengan pendapat dari Kak Dea, yang dimana Genre ini tentunya mengajak generasi remaja untuk bersama-sama melakukan atau mencari perencanaan kehidupan selanjutnya, yang dimana sejak remaja kita itu perlu untuk membangun pola pikir bahwasanya nanti ketika kita berkeluarga akan adanya pembagian peran antara sang ayah dan sang istri, seperti itu.
0: Nyambung tentang pembagian peran ini, sebagai seorang suami istri kan pastinya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius ada istilahnya ya obrolan serius lah, deep talk antara dua orang itulah. Kalau menurut kalian caranya ngomong pembagian peran itu gimana sih? Udah nyampe ke sana belum kalian?
1: Kalau saya sih sebenarnya sudah Kak ya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengubah terkait dengan bagaimana pandangan kita untuk membagi peran itu tentunya adalah dengan komunikasi Kak ya. Karena dengan komunikasi itu sangatlah penting Kak. Dengan berkomunikasi jadinya membagi peran itu antara laki-laki dan juga perempuan itu akan terbagi dengan baik dan juga merata Kak. Karena kesetaraan gender ini bukan berarti kita bukan berarti laki-laki harus menjadi pencari nafkah dengan baik, tetapi juga laki-laki itu diwajibkan untuk mengurus rumah tangga Kak, karena peran dari kepala keluarga. Nah begitu juga dengan perempuan Kak. Perempuan bukan berarti dia hanya diberikan di wilayah domestik saja dengan mengurus rumah, tetapi juga perempuan masih bisa untuk mencari karirnya dan juga untuk bekerja, seperti itu sih Kak.
0: Robin, gimana tuh? Sama?
2: Sama banget.
0: Tapi Robin udah ada pandangan belum nanti Robin kalau kira-kira berapa tahun lagi kamu bakal menjalin hubungan serius?
2: Untuk saat ini belum sampai ke sana sih Kak. Saya lebih fokus saat saat ini banget ya TKA. Iya. Iya.
1: Oh, sebenarnya belum sih Kak ya. Iya, soalnya sekarang saya masih fokus ke pendidikan terlebih dahulu. Ya,
2: betul.
0: Tapi kalau ngomongin namanya persiapan kan enggak apa-apa guys ya. Ada pandangan mungkin nanti di umur berapa kalian bakal ke jenjang lebih serius itu? Udah ada belum? Tipis-tipis lah.
1: Kalau saya sih mungkin Kak ya, karena sekarang saya masih fokus di dunia pendidikan saya dan rencananya saya ingin lanjut ke S2 terlebih dahulu, baru mencari pekerjaan, sehingga kemungkinan besar antara umur 30-an baru saya ada niatan untuk menikah seperti itu sih Kak.
0: Oke. Karir juga masih panjang ya
1: dia. Iya, benar sekali Kak.
2: Ya untuk saat ini masih di jenjang pendidikan sih ya fokusnya. Terus itu nantinya ya tunggu kaya dulu kali ya. Iya benar.
0: Nah, selama menjalani proses menjadi peran namanya juga orang tua gitu ya. Kalau kita bilang di awal tadi kan istilahnya 50-50, perannya 50-50. Ada plus minusnya nggak kalau menurut pandangan kalian gitu?
1: Tentunya plus ada Kak ya plus minusnya. Iya. Dan ketika plusnya itu adalah ketika mereka itu bisa membagi peran secara adil. Dan sebenarnya stereotip ini kan masih saja melekat Kak ya, tapi di kalangan masyarakat seperti itu. Tapi ketika di dalam rumah tangga tersebut bisa mengasah dan juga mengetahui untuk nantinya ke depannya anaknya itu akan bisa menjadi anak yang lebih baik seperti itu Kak. Jadi adanya pembagian peran ini sangatlah bagus. Tapi di sisi lain, karena stigma ini masih tetap melekat Kak ya, tentunya ini juga akan memberikan pandangan buruk di kalangan masyarakat. Banyak orang beranggapan bahwasannya perempuan ketika bekerja atau masih kuliah itu dianggap bahwa perempuan itu tidak dapat mengurus rumah tangga. Dan hal ini tentunya masih saja melekat hingga saat ini sih Kak.
2: Ya, pada dasarnya orang tua itu sama ya, harus memiliki tanggung jawabnya masing-masing, yang pastinya dengan cara komunikasi. So, jadi menurut saya plus minusnya itu sama aja sih sampai kayak dia yang sampaikan ya, emang itu sih yang plus minusnya.
0: Oke, balik lagi kita kalau ngomongin stigma memang susah banget ya untuk dilepaskan dari masyarakat gitu ya.
2: Betul.
0: Ada istilah ini guys, kalau kita lihat dari topik kita sore hari ini ya, perempuan berkarir terus juga laki-laki mengasuh anak. Nah di bagian itu laki-laki mengasuh anak mungkin ada sebagian orang yang menganggap ada ejekan ini untuk bapak-bapak mungkin meskipun dianggap biasa gitu ya. Laki-laki tapi istri. Nah gimana tuh kalian pendapatnya?
2: Ya hal inilah yang masih menjadi tabu gitu di mata masyarakat. Kenapa sih cowok harus nginin anak gitu, terus istrinya kerja, gak guna jadi cowok. Pasti ada saja kata-kata yang kayak gitu di mata masyarakat. Itulah yang harus kita ubah sebenarnya.
0: Tapi memang caranya butuh waktu yang...
2: Iya betul, gak singkat.
1: Oke benar banget Kak. Nah, saya juga sering sekali mendengar hal tersebut Kak ya. Kayak laki-laki kok takut sama istri seperti itu. Sebenarnya ini masih saja melekat di kalangan masyarakat. Nah balik lagi kayak ini adalah bagaimana cara pandang di antara masyarakat ke dalam rumah tangga. Masyarakat, maksudnya banyak orang itu beranggapan bahwa apa yang dilihat dari satu sudut pandang itu akan memberikan dampaknya seperti itu. Tapi di dalam rumah tangga itu yang hanya mengetahui terkait dengan permasalahan itu hanyalah dalam anggota keluarga saja. Sehingga inilah yang perlu kita atasi agar nantinya untuk stigma-stigma ini agar bisa terputuskan kepada generasi berikutnya seperti itu sih Kak.
0: Oke, ini kan belum ya, tapi seumpama nih mungkin Robin, kita main peran dikit. Robin jadi suami yang terus ada ejekan dari tetangganya mungkin, wah Pak Robin nih takut sama istrinya gitu. Masuk terus, kamu apakah gimana?
2: Iya, jadi saya kan ngasih pemahaman sih kalau saya tuh sebenarnya gak takut istri, tapi saya paham gimana caranya berkoordinasi dalam rumah tangga. Kasih paham aja dulu.
0: Kasih paham dulu.
2: Iya.
0: Kalau Ibu Dea sekarang, Ibu Dea ini kok galak banget sih sama suaminya disuruh-suruh terus?
1: Oke, kalau saya sendiri mendapat perlakuan seperti itu Kak ya, tentunya balik lagi adalah komunikasi, Kak. Nah, di sana saya akan memberikan informasi terlebih dahulu. Dan sebelum itu saya akan menanyakan ke tetangga itu terlebih dahulu. Kenapa sih ibu itu kok mengira saya itu adalah orang yang seperti ini? Apakah ibunya tahu apa kehidupan rumah tangga saya dibandingkan dengan apa spekulasi dari mereka? Setelah itu baru saya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada tetangga itu agar nantinya mereka mengetahui apa yang mereka sampaikan itu adalah hal yang tabu, seperti itu sih, Kak.
0: Gitu, jadi aku tadi berharapnya padahal mereka nyampeinnya tentang berdasarkan dialog teman berdua ya. Bu deh kok gitu, iya bu, karena gini. Oke, mungkin next ya teman berdua ya. Jadi gitulah teman berdua, namanya juga mengubah stigma tentunya perlu banyak sosialisasi. Tapi kalian kalau dari forum jadi kan sering turun ke sekolah-sekolah ya?
1: Tentu, Kak.
2: Iya. Yeah.
0: Salah satunya tentang topik kita sore hari ini gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan berarti masih banyak yang sudah kita bahas sama dia sama Robin sore hari ini tentang topik perempuan berkarir, laki-laki mengasuh anak. Apakah masih dianggap tabu? So, stay tune aja, tetap di 105.4 FM, Pro 2 RRI, di sini aja. Enjoy, guys.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Lagi dengerin
4: sore,
3: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih bareng Dea dan juga Robin. Kita masih bahas tentang perempuan berkarir, laki-laki mengasuh anak. Apakah masih dianggap tabu, teman Prodo 2 ya? Tadi Dea dan juga Robin udah jelasin banyak panjang lebar gitu ya. Terus sekarang sebagai anggota dari Duta Cinere Buleleng, teman-teman ya, sosialisasi yang kalian lakukan untuk di tema pembahasan yang mirip-mirip dengan tema kita sore hari ini sesering apa?
1: Oke. Karena di Duta Genre itu kan seringkali mengadakan sosialisasi kak ya, dan tentunya saat ini udah mencapai sekitar 30 sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, terkait membahas seperti topik ini, kita di sana juga membahas juga dan memberikan edukasi yang lebih mendalam ke kalangan remaja-remaja di setiap sekolah kak. Dan edukasi ini harapannya itu bisa dapat mengubah pola pikir antara remaja agar nantinya remaja itu bisa berkembang ke depannya dan mengubah perspektif stereotip ini menjadi hal yang tidak dianggap lumrah, seperti itu sih kak.
0: Oke, berarti sasaran dari teman-teman genre ini di mana sih? Di SMP, SMA aja atau gimana?
1: Kalau sasaran dari genre itu ada SMP, SMA dan juga di kalangan masyarakat kak, sebagai pendidik sebaya dan juga konselor sebaya.
0: Oke, oke. Kalau Robin kan di bagian ini ya, apa? KIE.
2: Iya, betul.
0: Apa sih KIE kalau boleh tahu sama teman Rodua?
2: KIE itu
0: komunikasi.
2: Ya, komunikasi, informasi dan edukasi. Iya.
0: Oke, berarti kamu lebih banyak share kayak materi-materi tentunya
2: ya,
0: di
2: betul.
0: Bagian ini ya.
2: Iya.
0: Berarti cukup sering juga turun sosialisasi sama teman-teman.
2: Kalau aku sebagai anggota itu kebetulan pernah dikasih tugas untuk membuat sebuah semacam laporan. Itu di tahun lalu sebenarnya, okay. Sebuah laporan itu untuk nanti disosialisasikan lewat online gitu.
0: Lewat online?
2: Iya, jadi nggak okay. Langsung turun ke lapangan.
0: Okay,
2: biasanya
0: tapi
2: duta, belum pernah turun, biasanya duta yang turun tangan.
0: Oh,
2: saya membuatkan okay. Materi okay. Gitu.
0: Berarti pembagiannya memang seperti itu ya dia ya?
1: Iya kak, benar banget. Jadi pembagiannya itu di KIE itu adalah membagi terkait dengan materi-materinya. Mereka menyiapkan materi yang akan disampaikan oleh duta nantinya. Selain itu, selain kita sosialisasi secara offline, ada juga secara online kak, itu melalui Instagram Forum Genre. Dan sekarang juga akan dibuatkan website yang akan launching untuk memberikan pengetahuan di kalangan masyarakat. Nah, yang membuat terkait dengan materi-materi ini yaitu dari KIE kak.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Websitenya berarti coming soon ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: yes, coming soon.
0: Tunggu, teman
2: ditunggu
0: Rodua.
2: Ya,
0: benar-benar. Nah, selama mengikuti sosialisasi, apalagi kalau buat dia kan lumayan sering juga, gitu ya. Respon teman-teman gimana dia?
1: Tentunya kak ya, saya ketika terjun ke lapangan itu mendapatkan dua respon kak. Pertama okay. Itu adalah disambut dengan baik, dan yang kedua itu ada yang masih beranggapan dan juga masih kayak menganggap hal itu adalah hal-hal yang sangat lumrah, apa yang kami edukasi, seperti itu sih kak. Jadi selain kita berkunjung itu, kita juga

0: sering kita temui di kalangan masyarakat, Kak, yang beranggapan bahwa perempuan itu hal yang seperti menggunakan pakaian itu tidak baik, seperti itu sih, Kak. Jadi itu masih sering kali kita temui di lapangan.
1: Oke, mungkin pertanyaan itu yang masih banyak ditanyakan sama teman-teman juga gitu ya, ketika kalian sosialisasi ya. Oke, aku masih ke dia, Rubin ya, bentar ya. Kan dia nih sebagai Dota Engineer Kabupaten Buleleng 2026. Nah, kamu mengemban tugas itu gimana dia?
0: Oh, tentunya Kak ya. Awal ketika saya mengemban tugas ini sangatlah saya masih belum bisa beradaptasi. Tapi lama-kelamaan saya jadinya bisa beradaptasi dengan baik. Dan tidak hanya itu saja, saya juga ingin menyampaikan dan juga memberikan apa informasi yang saya dapat dari forum, dari KIE, itu bisa disampaikan di kalangan masyarakat, Kak. Terkait dengan permasalahan-permasalahan isu yang ada di setiap kabupaten, tentunya di Kabupaten Buleleng ini, seperti
1: okay,
0: itu sih, Kak.
1: Menarik. Berarti kalau dilihat dari cerita Robin sama dia untuk di join di Tanjinri, tadi lumayan lama ya untuk Robin ya, dari 2024 gitu ya.
2: 2024.
1: Nah, perubahan apa Robin yang kamu dapat selama ikut di Tanjinri? Mungkin awalnya kamu orangnya seperti apa, terus sekarang gimana, ada enggak?
2: Iya. Dulu tuh saya sebenarnya seorang introvert ya. Paling benci yang namanya keramaian. Paling benci sama bermain game. Saya dulu orang seperti itu. Setelah join Genre, saya menemukan orang-orang yang dimana bisa dibilang pinter. Pinter apa? Pinter bersosialisasi. Dari sana saya diajak berkembang oleh forum Genre Kabupaten Buleleng tentunya, untuk bersama-sama mengajak generasi muda, sehingga saya mendapatkan feedback di mana saya lebih banyak mendapatkan teman, terkhususnya di Kabupaten Buleleng di Singaraja. Karena saya jauh dari Singaraja ya.
1: Jauh dari Singaraja. Dari mana tadi?
2: Dari Seririt.
1: Dari Seririt, lumayan lah dari sini 30 menitan ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Kalau dia kan apa namanya? Katanya tadi juga introvert juga. Perubahannya apa sekarang dia?
0: Tentunya Kak ya. Sebenarnya saya dulunya adalah introvert. Tapi ketika saya join di forum ini, saya merasa bahwa forum ini menjadi rumah kedua saya. Sehingga saya jadi gampang untuk bersosialisasi dan juga berinteraksi, Kak. Tidak hanya di lingkungan forum, tetapi juga di lingkungan luar saya, dan juga kepada teman-teman ketika bersosialisasi, seperti itu sih, Kak. Jadi perubahannya sangat berbeda dibandingkan dengan dulu.
1: Oke, aku juga introvert loh. Oke, teman produk, menarik banget bahasan kita sore hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin ingin mengembangkan skill atau juga ingin nambah teman lagi ya, Genre selalu membuka peluang itu ya guys ya.
2: Iya, tentunya akan ada peluang untuk teman-teman yang mau join forum Genre Kabupaten Buleleng.
1: Oke, jadi ditunggu aja sekalian informasinya, ada di Instagram, mungkin di share sana bisa ya.
2: Iya.
1: Bisa disampaikan Instagramnya apa?
0: Oke, untuk Instagramnya itu ada Genre Kabupaten Buleleng. Jadi teman-teman bisa searching melalui Instagram kalian masing-masing.
1: Yes, gak mungkin anak sekarang gak punya Instagram ya, teman Pro 2 ya. Dan oke deh, karena waktu juga nih guys, semakin merapat ke pukul 17 ya waktu Indonesia Tengah. Terakhir, apa yang ingin kalian sampaikan sama teman Pro 2 yang mungkin masih menganggap stereotip, stigma itu masih melekat dan tentunya harus dihapuskan lama-lama ke depan, masa depan juga harus tidak ada yang beda-bedakan antara perempuan dan, betul, juga laki-laki dalam bekerja mengasuh anak, semuanya 50-50 sama semuanya. Yuk, silakan closing statement, silakan siapapun.
0: Oh, oke. Kalau dari saya, Kak ya, tentunya di sini harapan saya ketika orang-orang masih beranggapan bahwasanya stigma ini masih melekat dan juga terkait stereotip pelabelan terkait dengan perempuan itu tidak boleh bekerja dan hanya mengurus di dalam rumah tangga, di dalam rumah domestik saja, dan laki-lakilah yang memiliki peran untuk bekerja, itu kita bisa atasi dengan berkomunikasi. Selain itu, selain komunikasi sebagai jalan utamanya, tentunya saya berharap bahwasanya masyarakat dan juga remaja itu memiliki pandangan yang lebih baik bahwa perempuan yang sedang mencari karir atau bekerja itu bukanlah hal yang salah, tetapi hal yang bisa mereka untuk mencari cita-cita dan juga jati diri mereka. Nah, tentunya ini berbalik dari apa yang terjadi saat ini, dan harapan saya ke depannya itu semoga hal ini bisa diatasi dengan baik dan tidak ada lagi hal-hal yang memandang buruk terkait dengan pelabelan ini.
1: Oke, okay, thank you Dea. Robin?
2: Oke, jadi perempuan berkarir, laki-laki mengasuh anak, ini seharusnya tidak lagi dilihat sebagai masalah yang tabu di masyarakat. Yang perlu kita ubah, kita harus melihat bagaimana dua sudut pandang ini bekerja sama di dalam sebuah berkeluarga. Seperti itu.
1: Oke, itu tadi guys.

0: Sehingga sore hari ini bareng dia dan juga Robin, semoga apa yang udah mereka sampaikan juga bisa mengubah pandangan kalian ataupun siapapun itu di masyarakat tentang perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga. Semuanya dianggap sama karena jenjang karir sama, usia yang sama, persetujuan yang memang udah ada kesepakatan di awal gitu ya. Jadi istilahnya jangan terlalu mencampuri ataupun masuk ke dapur orang lain, karena kita juga punya ranah sendiri-sendiri teman Pro 2 ya. Jadi itu semoga apa yang udah disampaikan sama dia sama Robin juga bermanfaat untuk teman Pro 2 sore hari ini. Thank you dia Robin, next ditunggu lagi dengan topik yang lebih seru tentunya ya. Siap, so stay tune aja teman Pro 2, jangan lupa frekuensi kamu karena masih banyak program lain yang bakal aku hadirkan buat nemenin kamu di sore hari ini. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, Dea dan juga Robin, selamat sore.
1: Selamat sore.

Ultima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band, ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Daping. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya. Kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial hari ini bawa siapa spesial. Nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Oke. Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kan kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh begitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band. Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke. Okay.
2: Saat kita mohon maklum ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Iya.
1: Banyak
2: yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2 nih ya, perkenalkan nama saya Isvan Diari, saya di Genre sebagai vokalis.
0: Oke.
3: Hey, aku Herdi Mas di posisiku di gitar.
0: Oke, Herdi Mas dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Ya. Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngelihatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalo orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre atau gitu, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Hmm. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada, 20 tahun ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
2: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan.
0: Okay.
2: Ada yang bikin band lagi.
0: Okay.
2: Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih. Personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya.
0: Iya.
2: Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Okay.
2: Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya.
2: Dengan alasan supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu. Gitu.
0: Lagu sendiri gitu ya. Karena yang nyiptain itu bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Oh band, oke.
2: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Aduh, langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ya. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
0: Udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, juga, lah, udah lama juga gitu ya.
2: Dengan berbagai persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Oh, sering. Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Ngambek-ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama. Okay. Gitu kan. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih nggak bisa sih ngomongin itu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu. Ya seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Salsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nadabumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill-spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluarnya?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan
1: dia
2: ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Mm-hmm. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Oke. Masih
1: ya. Perdana Stagnasi ya.
0: Perdana Stagnasi. Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Mm-hmm. Cuman kita mayoritas kalau Gentle sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak. Kan?
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah. Bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini. Keluarlah single pertama, kedua, dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak, tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan? Ibu sih udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya. Lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Nanti beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya. Yang kalau apa bahasa ini kan jumut. Apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre. Bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede aja tuh peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada
0: ya kan. Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita-kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang. Kan kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang voice translate, Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda ya kan, dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk membuat bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyain oke.
0: Okay. Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya,
1: bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semua.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya kebanyakan sih campur sih saya Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya. Juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh gak punah. Memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan. Sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, oke.
1: Nah sekarang ada versi barunya lagi namanya Gentry.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Gentry pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya, iya.
0: Benar ya? Seorang disabilitas, ya. Mungkin kalau aku jelasin, apa namanya disabilitas gimana, Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa ya?
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
0: Daksa ya? Daksa. Namanya Daksa?
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini, apa ya, aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah,
2: ya,
0: fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke, okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Ya. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air, ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikir kan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke.
2: Okay. Itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Iya, iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA, oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh, ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi saya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya, iya. Tapi,
2: alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu sampai sekarang.
0: Keren banget.
3: Gokil
0: banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: nggak pakai stick.
2: Nggak pakai stick.
1: Oh, nggak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai seltip lakban buat kabel.
0: Kabel, tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak ya, sakit
1: nyaman
0: juga
1: ya.
0: Gitu.
2: Itu
0: ya,
2: yang paling nyaman yang tidak sakit, karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Ya. Sama lo
2: udah mah. Enggak, sama Mas
0: Don. Masih, sama Mas Don. Pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Sini Dion.
0: Show must go.
2: Show must go.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya
0: ya,
2: satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke.
2: Okay, okay. Jadi menuju lakban itu, misal tip kabel itu, banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai
1: alat penelitiannya ya.
3: Ikut barbel berat.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Latihannya.
2: Yeah,
0: bukan mainnya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi, keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Yeah. Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah, yeah.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental, pressure itu kenceng memang.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya?
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang tidak maksimal, tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman-teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice itu dia. Ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana
2: ini? Dari vokalis yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise yaitu adalah live session dari genre ya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar itu.
2: Ngomong dia
3: juga. Aman pokoknya semuanya.
1: Nggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh gitu okay. malah
4: selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin. Oh,
3: gitu. Oh, sebenarnya ini direkam loh.
4: Saatnya kita berubah gitu. Oh.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Balik ya.
4: Iya. Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi nggak apa-apa sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu mau berdua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh ini ada yang nanya nih. Nah ini dari siapa ini? Ada dari... bentar ya, ini namanya siapa? Gak ada namanya deh pokoknya. Katanya, iya dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar? Meskipun tren musik terus berubah. Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabnya?
3: Mesti mikir ya jawabnya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan. Pertama sih, kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitu lah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Oke.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Oke. Sudah terjawab ya. Oh dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara. Dan nyana-nyananya juga ya. Oke kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance. Jadi pastiin jangan kemana-mana. Tetap di Musicpreneur.

0: Oke, nama bro 2 pastinya kita masih sama Jetriben. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu ya, mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Masih 17-an kan?
0: Masih 17, iya masih. Udah bukan Agustus enggak, sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Jentre, kemarin juga ada Ribbon, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini,
0: kayak
1: loh,
0: gini.
1: Kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Jentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, okay. Kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jetre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jetre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya, langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu Jetre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang, jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

Makin sore kamu, makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Karaja. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Pro 2 tema terbaik kamu.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Bukan, hilang lagi Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produce Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore
3: Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Produce Singaraja, teman terbaik kamu.

Hai teman Prodo, masih di sore ceria Pro 2 Radio Singer Jaya, teman terbaik kamu ya. Kali ini Tembang Bali bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti guys. Jadi buat kamu pecinta lagu Bali, stay tune aja di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini aku punya info dari kawasan Kota Tua Singaraja, teman Pro 2. Jadi pemerintah Buleleng guys, ini kembali ya ngelanjutin penataan kawasan dengan menyasar pasar Anyar dan juga jalan Diponegoro, teman Pro 2. Dan penataan ini guys mencakup pedestrian, terus juga trotoar, drainase, hingga aktivitas perdagangan dengan tujuan untuk buat kawasan tentunya jauh lebih tertib ya, dan juga nyaman tanpa menghilangkan nilai sejarah atau historisnya guys. Nah sebelum pembenahan ini dilakukan, pemerintah udah duluan ya melakukan sosialisasi tentunya sama pedagang dan juga masyarakat sekitar, biar konsep penataan ini bisa dipahami bersama lah gitu ya. Dan selain memperbaiki tampilan kawasan, teman Pro 2, pembenahan drainase ini juga jadi perhatian ya guys, karena diharapkan dapat menjadi tempat dan juga menjaga kebersihan dan tentunya mengurangi masalah bau tidak sedap di sekitar pasar, teman Pro 2. Bahkan setelah penataan selesai, pemerintah berencana juga manfaatin kawasan itu untuk aktivitas kuliner di sore harinya. Waduh, lengkap. Jadi dari pagi sampai sore ramai terus di situ, guys. Dan tentunya informasi tambahannya, proses penataan ini ditargetkan rampung di akhir tahun ini, Desember 2026, teman Pro 2. Kita tunggu aja gitu ya. Semoga kawasan Kota Tua Singaraja diharapkan juga semakin nyaman sekaligus punya daya tarik ekonomi dan juga sejarah yang kuat tentunya guys. Yes, itu aja, kita tunggu di akhir tahun nanti, teman Pro 2 ya. Dan karena waktu juga nih, teman Pro 2, semakin merapat ya ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini di hari Sabtu 5 September 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Eits, tapi jangan ubah frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, ada GG yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao, happy weekend.

0: listening to Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku GG. Teman Pro 2, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Buleleng didorong memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi sekaligus memperluas jangkauan pasar. Pemanfaatan media sosial dinilai tidak selalu membutuhkan perangkat dengan spesifikasi tinggi. Pelaku UMKM dapat memulai dengan perangkat yang dimiliki, kemudian mengembangkan kualitas konten berdasarkan respons dan kebutuhan audiens. Pendamping UMKM bidang IT, Willy, mengatakan konten promosi perlu dibuat menarik, mudah dipahami, serta disesuaikan dengan karakteristik platform dan target audiens. Dalam membuat konten, pelaku UMKM juga disarankan menampilkan keunikan usaha dan informasi mengenai produk. Bahasa yang digunakan sebaiknya tidak terlalu formal agar lebih mudah dipahami pengguna media sosial. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar aksi pembersihan lingkungan secara serentak di kawasan perkotaan Singaraja, Jumat 4 September 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat dan menyasar 6 zonasi prioritas sebagai bagian dari peringatan World Cleanup Day atau WCD atau WCD 2026. Aksi gotong royong ini juga menjadi bagian dari penguatan gerakan Buleleng Bersih Sampah secara berkelanjutan. Pembersihan dilakukan di sejumlah kawasan perumahan dan pemukiman padat, mulai dari Kampung Singaraja, Kampung Bugis, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Anyar, dan Kaliuntu hingga Banyuning. Sekian Info Pro 2, aku GG. Selamat mengikuti program acara berikutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari Sabtu ya teman Pro 2, tanggal 5 September 2026. Malam Minggu teman Pro 2 lagi pada ngerencanain kemana nih sama pasangan kamu, iya gak sih? Buat yang jomblo-jomblo juga boleh kali punya planning, punya rencana buat keluar malam hari ini, gak apa-apa banget tau. Walaupun jomblo ya, mungkin bisa ajak teman, sahabat, atau keluarga, saudara gitu ya, bisa banget. Dan ya, sambil cari-cari yang sekiranya bisa dibuat jadiin pasangan, iya gak sih? Apa sih? Atau mungkin biar lebih seru lagi teman produk tentunya ya, kamu bisa nongkrong bareng aku GG di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan seperti biasa di Jaga Malam kita akan buka dengan pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam ya. Sekarang topiknya lifestyle atau gaya hidup anak muda teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang sekarang lagi nongkrong, lagi jalan-jalan, baru selesai olahraga, atau mungkin ya sedang rebahan aja gitu sambil dengerin aku, tentunya kita akan ngomongin lifestyle anak muda ya. Ternyata banyak banget nih hal yang berubah. Dulu mungkin nongkrong itu sekedar nongkrong aja gitu, sekarang tempat nongkrong juga bisa jadi bagian dari pengalaman. Mulai dari mencari kafe dengan suasana unik gitu ya, menikmati makanan dan minuman, sampai mencari spot yang menarik untuk difoto atau dijadikan konten. Tapi lifestyle anak muda atau gaya hidup anak muda sekarang ternyata bukan cuma soal tampil keren atau mencari tempat yang instagramable aja. Kesadaran terhadap kesehatan juga semakin sering menjadi bagian dari keseharian. Ada yang mulai rutin lari, gym, pilates, sampai mencoba olahraga sedang populer saat ini gitu ya. Jadi nongkrong boleh, bikin konten boleh, tapi kesehatan juga tetap diperhatikan. Nah, pertanyaannya, seberapa besar tren media sosial mempengaruhi gaya hidup kita? Dan apakah semua tren memang harus kita ikuti? Kita bahas di segmen berikutnya kali ya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Ini bahasannya kita-kita banget nih, anak-anak muda banget si Gen Z-Gen Z ini, asik. Bareng aku GG teman Pro 2 tentunya di pos jaga-jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. So stay tune terus guys. Enjoy.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di pos jaga-jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini dengan topik lifestyle atau ya sekarang gaya hidup anak muda gitu ya. Kalau kamu termasuk orang yang kalau diajak nongkrong pertanyaannya bukan cuma mau makan di mana gitu, tapi juga tempatnya bagus enggak. Nah, kamu mungkin sudah familiar dengan yang namanya cafe hopping, teman Pro 2 ya. Cafe hopping bisa dibilang sebagai kebiasaan mengunjungi beberapa cafe atau tempat nongkrong yang berbeda untuk mencari pengalaman baru tentunya ya. Bukan hanya soal menu yang dicoba, tapi juga suasana, desain interior, musik mungkin ya, sampai spot-spot yang menarik untuk mengambil foto atau membuat konten buat dijadiin story gitu. Buat sebagian anak muda, kafe sekarang bukan sekedar tempat makan dan minum aja ya. Kafe bisa menjadi tempat bertemu teman, mengerjakan tugas, ngobrol, mencari inspirasi, bahkan menjadi latar untuk membuat konten media sosial. Tapi ada satu hal yang menarik, teman Pro 2. Jangan sampai kita datang ke sebuah tempat hanya karena lagi viral aja gitu. Kemudian ngerasa harus menikmati sesuatu sesuai standar media sosial. Karena pada akhirnya lifestyle itu seharusnya menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan kita, bukan membuat kita merasa harus mengikuti semua tren. Kalau memang suka suasananya, ya boleh datang. Kalau memang cocok dengan budget, ya boleh dicoba. Tapi kalau nggak sesuai, nggak perlu dipaksain juga, iya nggak sih, teman Pro 2? Nah, selain nongkrong, mungkin ya berburu tempat baru, ada satu tren lifestyle atau gaya hidup lain yang juga semakin sering kita lihat, yaitu hidup lebih aktif dan menjaga kesehatan saat ini. Apalagi untuk anak muda gitu. Nah, kamu udah mulai hidup sehat belum, teman Pro 2? Aku punya informasinya di segmen berikutnya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Pos Jaga Lifestyle Jaga Malam Pro 2 RRI Singer aja kali ini ya. Kalau tadi kita udah ngomongin lifestyle anak muda ya, seputar dengan cafe hopping gitu ya, mencari tempat-tempat buat nongkrong, ngopi, dan yang bisa sekiranya Instagramable gitu ya, diupload di story media sosial kita. Nah, sekarang aku mau ngomongin yaitu sehat yang sekarang udah jadi bagian lifestyle atau gaya hidup anak muda saat ini ya. Kalau beberapa tahun lalu olahraga mungkin identik dengan aktivitas yang dilakukan ketika ingin menjaga kebugaran aja. Sekarang olahraga sudah menjadi bagian dari kesehatan banyak anak muda, teman Pro 2. Kita bisa melihat semakin banyak anak muda yang memilih mengisi waktu dengan aktivitas seperti running, gym, pilates, bersepeda, hingga mencoba olahraga baru seperti padel gitu ya. Dan menariknya, olahraga juga bisa menjadi kegiatan sosial. Ada yang lari bersama teman, ikut komunitas, atau membuat jadwal olahraga sebagai bagian dari rutinitas mingguan gitu. Tapi aku mau ingatin satu hal, mungkin ya, lifestyle atau gaya hidup sehat bukan berarti harus mengikuti olahraga yang sedang viral atau melakukan aktivitas yang berat-berat gitu. Yang paling penting adalah menemukan aktivitas yang sesuai dengan kondisi tubuh, dilakukan secara bertahap dan tidak membuat kita merasa terbebani. Karena tujuan utama menjaga kesehatan bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, bukan juga sekedar mendapatkan foto setelah olahraga untuk diunggah ke media sosial. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana aktivitas tersebut membuat kita terbiasa bergerak, menjaga kesehatan, cukup beristirahat, dan memperhatikan kebutuhan tubuh ya teman Pro 2. Dan biasanya ini banyak dilakukan sama anak muda gitu ya, di akhir pekan tentunya, di weekend. Nah, mungkin buat kamu nih, teman-teman Pro 2 di sini yang ada di Singaraja dan sekitarnya, weekend ini bingung gitu mau kemana, mending gabung bareng kita di kemeriahan RRI Fest 2026 dan Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja. Biar badan makin fit dan pikiran tetap fresh, yuk ramaikan jalan sehat dan zumba ceria hari Minggu 6 September 2026. Siapin outfit olahraga terbaik kamu, bawa squad kamu, dan siap-siap bawa pulang hadiah-hadiah seru. Bisa daftar di link s.id/jalan-santai-rri. Dan gak cuma itu, teman Pro 2 ya. Hari Senin 7 September 2026, waktunya kita ngebuktiin kepedulian lewat donor darah dan cek kesehatan gratis. Kapan lagi bisa pamer aksi sosial keren sambil cek kondisi tubuh kamu secara cuma-cuma? Bisa daftar di link bit.ly/ form pelayanan kesehatan RRI Fest 2026 ya. Langsung aja datang ke area RRI, update informasi lengkapnya di medsos RRI Singaraja atau kepoin terus siaran kita ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih punya info lainnya ya di Pos Jaga Lifestyle Anak Muda Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. So stay tune terus guys.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Astaga, bercanda teman Pro 2 ya, lagu Gen Z ini udah lumayan bikin kita goyang ya malam hari teman Pro 2 ya, karena malam minggu guys harus semangat, iya gak sih? Dan teman Pro 2 aku masih punya informasinya di pos jaga lifestyle atau gaya hidup anak muda kali ini ya. Kita tadi udah ngobrol soal cafe hopping, konten visual, olahraga, dan sekarang kita mau masuk ke satu tren yang mungkin terdengar simple ya, tetapi sebenarnya cukup menarik, yaitu gaya hidup minimalis. Minimalisme bukan berarti kita harus membuang semua barang atau hidup tanpa membeli sesuatu. Lebih simpelnya lagi, minimalisme itu bisa dimaknai sebagai kebiasaan untuk lebih sadar terhadap apa yang benar-benar kita butuhkan. Misalnya, sebelum membeli sesuatu yang lagi viral gitu ya, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, aku memang butuh atau cuma takut ketinggalan tren aja ya? Pertanyaan sederhana seperti ini tuh bisa membantu kita lebih bijak dalam mengambil keputusan, teman Pro 2. Gaya hidup yang lebih sadar juga bisa dikaitkan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Membeli barang sesuai kebutuhan, menggunakan kembali barang yang masih layak, mengurangi pembelian impulsif dan tidak berlebihan bisa menjadi langkah kecil yang berdampak positif teman Pro 2. Jadi buat kamu nih ya, ya lifestyle kekinian sebenarnya enggak harus selalu mahal, enggak harus selalu viral, dan tidak harus selalu terlihat sempurna di media sosial ya. Kita boleh kok mengikuti tren, mencoba tempat baru, olahraga, membuat konten dan menikmati berbagai pengalaman. Tapi ya tetap penting untuk tahu batas, menyesuaikan dengan kebutuhan dan punya tujuan sendiri teman Pro 2 ya. Itu dia pembahasan kita di pos jaga lifestyle jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Semoga ya setelah dengerin pembahasan ini bareng aku GG teman Pro 2, kita ini bisa melihat lifestyle bukan sekedar tentang apa yang sedang tren aja, tapi tentang bagaimana kita memilih kebiasaan yang cocok dan memberikan manfaat untuk diri sendiri. Bener gak sih teman Pro 2? Dan itu dia ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan ada music live chat lokal produksi Pro 2 RRI Singaraja ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
3: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya ya. Dan di malam Minggu ini ya teman Pro 2, Sabtu tanggal 5 September 2026. Kok aku lupa tanggal ya? Aduh, ini udah mulai tua deh kayaknya. Tentunya ada Music Live Chat Lokal produksi Pro 2 RRI Singaraja yang juga disiarin langsung di Pro 2 RRI Denpasar dan juga Pro 2 RRI Mataram. Jadi, buat teman-teman yang di Denpasar dan juga Mataram, halo semuanya ya. Nah, hari ini di malam ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya dengan salah satu band-band anak muda ini yang kayaknya hits-hits banget di Buleleng atau di Singaraja ya teman Pro 2 tentunya ya. Dan bakal seru banget tentunya Music Live Chat Lokal Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan buat kamu yang pengen komen-komen juga bisa banget karena kita live streaming langsung di RRI Singaraja Official ya, di official channel kita. Jadi kamu bisa langsung nonton di YouTube kita dan bisa komen-komen atau mau nanya-nanya atau sekedar absen juga boleh banget ya. Dan spesial teman Pro 2 seperti yang aku udah bilang tadi, malam hari ini akan ngobrol bareng band yang juga ini jadi kayaknya salah satu idam-idaman buat teman-teman yang suka musik gitu ya, apalagi di Buleleng ini gitu ya, di Singaraja teman Pro 2. Dan malam ini ada siapa ya kira-kira? Kita dengar dulu kali ya. GG di sini bareng dengan
1: Serenity.
0: Oke, teman Pro 2 ya, di sini ada Serenity ya. Dan mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, teman-teman tak kenal maka tak
1: sayang.
0: Tak tuntuang guys. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu kali ya. Boleh dari siapa dulu? Dari sebelah mana dulu nih?
1: Oke, dari aku deh.
0: Oke, boleh siapa?
1: Oke, halo semua ya teman-teman RRI ada di Singaraja, Mataram dan juga Denpasar. Perkenalkan, kita dari Serenity. Aku Neisha sebagai vokalis di sini.
0: Neisha sebagai vokalis. Oke, selanjutnya.
2: Halo, aku Geina sebagai keyboardis.
0: Keyboardis, yes. Keina ya?
2: Geina.
0: Geina. Oh, Geina, Ge yes. Ya. Oke, okay, sorry. Selanjutnya.
3: Oke, okay, aku Elvina. Di sini aku sebagai gitaris.
0: Elvina sebagai gitaris. Selanjutnya.
4: Halo semuanya, aku Narum sebagai drummer.
0: Narum sebagai drummer. Kecil-kecil ternyata drummer ya. Oke, okay, yang terakhir.
5: Halo, di sini nama aku Jelly. Aku sebagai basis.
0: Jelly sebagai basis ya. Dan jujur kayaknya aku ini agak susah nih ngafalinnya karena kayaknya RAM aku cuma 2 GB, guys. Tadi siapa vokalis?
1: Neisha.
0: Neisha ya. Oke, Neisha vokalis. Oke, teman-teman ada Neisha, ada Gekina, ada Elvina, ada
1: Narum
0: dan juga ada Jelly ya. Semoga aku hafal ya. Karena ini emang rada-rada saya nih kalau untuk menghafal ya. Oke, teman-teman. Teman-teman kan ini udah lama gitu ya bareng-bareng di Serenity. Mungkin bisa dijelasin dulu kenapa bisa milih nama Serenity untuk band kalian ini. Siapa yang mau jelasin?
1: Oke, aku.
0: Oke,
1: jadi sebenarnya kalau nama Serenity itu spontan sih.
0: Uhuy.
1: Karena waktu itu kan kita buat band ini waktu kita masih SMP. Mm-hmm. Nah waktu itu emang karena kita juga bentuk band ini tiba-tiba. Mm-hmm. Jadi saya tuh diajak tiba-tiba sama Narum karena waktu itu saya belum kenal sama yang lain.
0: Okay.
1: Terus akhirnya kita pengen nentuin kan nama Serenity, nama bandnya tuh apa gitu. Yeah. Terus kita scroll aja di Google, di internet, kira-kira nama yang estetik, terus bagus dan juga cewek banget itu apa gitu.
0: Okay.
1: Ketemulah Serenity. Awalnya kita nggak peduli sih artinya apa, jujur aja, karena yang penting bagus gitu.
0: Yeah.
1: Tapi akhirnya biar gak, aduh takutnya nanti jomplang gitu kan, antara arti sama kepribadian kita.
0: Ya, kalau karena secara arti sendiri kan ketenangan gitu,
1: iya, gitu kan,
0: kedamaian.
1: Ya, sedangkan kita tidak tenang. Ya.
0: Tantrum ya.
1: Iya, jadi kita kalau dari segi arti bukan kepribadian kita sih jadinya. Jadi lebih ke lagu-lagu kita nanti ke depannya. Kita tuh maunya bukan arti lagunya juga yang tenang, bukan genrenya juga yang tenang, tapi ketika mungkin yang mendengar musik kita itu jadi lebih tenang gitu.
0: Oke.
1: Karena kita maunya apapun nanti lagu kita kedepannya, kita mau itu benar-benar bisa bantu beberapa orang mungkin yang ceritanya sama lagu kita. Jadi itu bisa jadi pelampiasan aja sih, tempat pelampiasan gitu.
0: Jadi yang teman-teman nanti yang dengerin musik atau lagunya dari Serenity ini merasa relate dan merasa tenang juga.
1: Benar
0: gitu. Oke. Keren teman Pro 2 ya, dan sangat menarik sekali. Tentunya sabar dulu kali ya, jangan semuanya di spill dulu kali ya. Kita masih ada beberapa segmen ke depan teman-teman ya. Dan mungkin nanti kita akan membahas awal perjalanan juga. Kalau tadi kan baru di spill nih dikit-dikit ya. Nanti teman-teman kan ketemunya di mana tadi kan kakak siapa? Aduh lupa.
1: Neisha
0: sama Kak Narum itu ketemunya di SMP gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, nanti yang sama yang lainnya ini bisa ketemu di mana gitu. Nah, mungkin bisa diceritain awal perjalanannya seperti apa dan di segmen berikutnya kali ya. Jangan di spill dulu di sini. Oke, siap?
1: Oke.
0: So, teman Pro 2 buat kalian-kalian jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa Raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Music Live Chat Lokal Pro 2 RRI Singa Raja dan tentunya masih bareng
1: Serenity.
0: Lupa saya enggak nyalain. Sekali lagi, masih bareng
1: Serenity.
0: Nah, baru ini ada suaranya. Ah, dasar saya. Oke, teman-teman ya. Kalau tadi kita udah berkenalan nih satu-satu ya dari teman-teman Serenity ya, dan juga role-nya di band ini sebagai apa dan juga namanya. Terus juga tadi udah di-spill juga ya Serenity ini artinya apa dan juga mungkin harapannya relate sama pendengarnya nanti yang bisa membawakan ketenangan, kedamaian yang mendengarkan lagu-lagu teman-teman. Nah, di segmen ini kita akan lebih mengulas ke perjalanan Serenity sendiri ya. Kalau boleh tahu mungkin ya teman-teman di sini kalian nih berlima ini udah berapa lama bareng-bareng gitu ya Serenity ini kira-kira? Enggak kira-kira dong. 4 tahun. 4 sampai 5 tahun ya. Dan itu udah lumayan lama juga, dan tentunya dari 4 sampai 5 tahun itu ada sesuatu hal yang mungkin kalian harus berdamai satu sama lainnya. Awal pertemuannya seperti apa pada saat membentuk Serenity ini? Kan tadi Neisha sama Narum itu membentuk dan mengajak teman-teman lain untuk membuat band gitu ya. Nah, kok bisa nih sekarang tiba-tiba jadi berlima? Itu ceritanya seperti apa? Silakan. Siapa yang mau? Jelly. Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya kita berlima itu satu SMP semuanya, cuma
0: satu SMP.
2: Ya, cuman kita terbentuknya itu di kelas yang berbeda. Nah, awalnya itu kebetulan kita nih angkatan corona ya semuanya. Jadi kelas 7, kelas 8 itu stay at home gitu. Nah, sampailah di kelas 9 terus ngerasa kayak kok hidup tuh boring banget gitu. Terus ya, terus aku memutuskan kayak atau mungkin ikut ekstra musik aja gitu. Soalnya kayak aku lihat kayak seru banget gitu. Nah, awalnya aku sama Elvina memutuskan untuk join di ekstra musik karena kita berdua itu dari SD udah bareng. Apa ya, bareng buat main musik gitu.
0: Jadi udah tahu lah gitu ya.
2: Iya, gitu. Terus kayak apa ya, kayak nggak nyangka aja gitu pas
0: agak emosional.
2: Agak lupa ceritanya.
0: Oke. Sabar.
2: Nah, kita punya satu guru musik yang ngebentuk kita semua. Awalnya cuman aku, Elvina sama Narum. Terus guru musik kita boleh disebut nggak?
0: Boleh.
2: Pak Gita ya, ini sangat berjasa buat saya ini bisa sampai kesini. Pak Gita tuh memutuskan buat bikin grup band yang isinya cewek semua. Karena kebetulan di sekolah grup band yang full member cewek itu cuman kita sampai sekarang.
0: Yang full member itu. Dan selama eskulnya ada di sekolah itu cuman kalian-kalian ini ya, cewek-cewek ya. Sampai sekarang.
2: Sekarang.
0: Update terakhir juga cuman kalian-kalian aja.
3: Sampai udah ganti kepala sekolah.
2: Makanya dari waktu itu berapa ya? Kayaknya ada 4 band gitu. Dan maaf ya agak sombong nih, cuman band Serenity itu yang anggotanya gak pernah ganti sama sekali. Jadi dari dulu emang kita ini terus gitu.
0: Berlima.
2: Udah jiwanya
0: sombong banget. Udah garis tangannya kalian harus bersatu gitu ya, berlima ini. Dan pada akhirnya ya sampailah sekarang 4-5 tahun ini ya. Dan tentunya kalian banyak menghadapi tantangan-tantangan. Karena kalau cewek itu kan pasti mengedepankan perasaan, ya gak sih? Kalian pernah ada konflik-konflik seperti apa? Atau mungkin kenapa tips-tipsnya kalian bisa sejauh ini gitu? 4-5 tahun ini apa sih yang kalian lakukan untuk mempertahankan Serenity ini tentunya gitu? Karena gak mudah loh guys, kalian masih muda-muda, terus sekarang kesibukannya juga beda-beda gitu ya. Dan mungkin di hari-hari tertentu ada yang lagi, mohon maaf gitu, lagi dapet gak mood gitu, terus harus latihan. Nah, itu tipsnya seperti apa guys? Karena jarang juga, kalian masih muda terus kalian bisa bertahan 4-5 tahun gitu. Itu siapa? Kita kan yang mau jawab. Boleh.
4: Ya boleh deh. Mungkin kalau dari aku tuh bukan tipe orang kalau misalnya milih lagu nih misalnya aku bukan tipe orang yang milih apa, jadi aku lebih ke kayak ngikut-ngikut aja gitu. Okay. Karena aku ngerasa kalau misalkan lagu nih akan lebih susah untuk giniin musiknya, aransemennya, okay, daripada yang bagian nyanyinya. Karena itu masih bisa menyesuaikan nada pun kan bisa menyesuaikan sama nadanya Neisa kan. Jadi mungkin lebih ke teman-teman aja gimana enaknya. Dan baiknya teman-teman juga kadang tuh mereka ngerti kalau misalkan lagunya ini agak tinggi banget nadanya tuh, ya kalau bisa diganti atau diturunin nadanya gitu sih. Terus kalau dari keseharian, kalau masalah ngambek yang benar-benar ngambek banget gitu sih nggak ada. Paling kalau lagi bad mood kita lebih ke ngertiin aja sih, karena kan kita sama-sama cewek, otomatis lebih ngerti. Dan juga kadang apa ya, kita nggak pernah yang sampai marah-marah gitu, nggak pernah yang sampai saling bentak, karena rata-rata ini kalau lagi marah diam.
0: Iya, benar gitu. Dan jadi lebih mengerti satu sama lainnya ya, karena emang sama-sama cewek juga, sama-sama pakai perasaan juga. Gitu. Nah kalau mungkin secara ini deh, secara referensi musik kan tentunya dari sebuah grup band itu harus ada kesamaan atau mungkin kesejalanan gitu, pikiran kalian tuh sejalan gitu. Nah, nah adakah mungkin hal-hal yang agak sedikit beda tapi di situ kalian malah menemukan hal-hal baru yang bisa kalian kembangkan juga? Mungkin dari referensi musik sendiri kah, atau mungkin dari segi obrolan kah? Ini kalian semuanya pasti memiliki perbedaan gitu. Nah, dari segi referensi musik sendiri, kalian kan sekarang produce musik juga, udah punya single juga kan. Nah, ini tentunya punya referensi yang masing-masing agak berbeda mungkin seperti apa. Nah, aku pengen tahu kalian punya referensi musiknya lebih ke arah mana deh, atau mungkin bisa di-spill masing-masing. Teman-teman suka pop, suka bahkan ada yang suka reggae kan di sini? Enggak juga. Kalau Nila sendiri sebagai vokalis,
4: Kalau Neisa sih, kalau Neisa sih kalau lagu nggak terlalu milih banget yang kayak gimana. Tapi kalau disuruh milih, itu lebih suka pop sama jazz gitu. Karena Neisa juga suka Tulus. Jadi ya tipe-tipenya sih yang kayak gitu. Sebenarnya Neisa nggak terlalu suka lagu yang terlalu keras, karena lebih nyaman aja didengar gitu, lagu yang lembut gitu. Jadi dalam kalau misalkan buat lagu, rata-rata lagunya sih pop ya. Karena menurut kita juga yang bisa kita salurkan pada saat ini dan juga pendengarnya paling banyak kan itu. Kalau masalah dalam membuat lagu, kita nggak pakai referensi masing-masing sih. Lebih ke kira-kira yang mana nih pendengar paling banyak, dan juga kita paling gampang sementara ya, yang paling gampang untuk kita buat. Karena kan kita juga baru kan, belum ilmunya bisa dibilang belum setinggi itu.
0: Merendah untuk meroket ini mah. Karena aku nanyain referensi ini ya tadi, ketika kita lagi break nih guys ya teman Pro 2, tiba-tiba ada yang request lagu Slipknot. Wih, Slipknot gak tuh aku kan? Jadi aku kayak kepikiran aja, tadi ada Narum tuh yang pengen request Slipknot. Apakah Narum emang referensinya lagu-lagu metal kah, atau lagu-lagu rock kah?
5: Sebenarnya kalau referensi musik tuh sama kayak Neisa sih, kayak gak ada yang paten gitu. Berubah-ubah sih dibilang selera musiknya. Tergantung mood Narum juga. Misalnya kalau lagi belajar nih, lagi burn out, biasanya dengerin lagu yang metal gitu. Atau gak lagu hip dude.
0: Wow. Garam dan madu nanti aku puterin ya.
5: Terus kalau misalnya lagi emang happy-happy aja, ya udah pop gitu.
0: Kalau buat Gek Ina dan juga Kak Elvina, mungkin ada referensi yang teman-teman punya sense sendiri gitu dalam bermusik, ada gak?
6: Kalau aku sih, aku lebih suka pop. Sebenarnya aku pernah belajar jazz, lagu-lagu jazz, dan aku ngerasa kayak itu bukan aku. Kayak it's too hard for me gitu. Kayak yang enggak deh gitu. Jadi ya kalau untuk rock gitu-gitu sama sih kurang. Maybe mungkin akan tertarik, tapi sekarang sih belum ya.
0: Lebih ke pop gitu ya. Kalau Kak Elvina?
7: Kalau dari aku sih, aku sama sih sama Geina. Kalau aku tuh lebih suka ke pop, lagu pop.
0: Lagu pop juga ya. Enggak ada referensi lain juga mungkin selain itu.
7: Enggak ada sih. Lebih suka ke pop sana, lebih nenangin.
0: Nenangin ya. Lebih serenity gitu ya. Wow. Kalau Kak Jelly?
2: Kalau aku jujur gak punya apa namanya genre lagu yang bener-bener aku suka sih. Sama banget kayak Narum, kadang misal kalau lagi stres atau apa, kadang aku, karena aku mungkin sebagai basis gitu ya, aku biasanya suka muter lagu dari Metallica kayak gitu.
0: Tuh kan, tiba-tiba Metallica tuh.
2: Cuman kayak misal kalau lagi tenang terus pengen denger lagu tuh biasanya dari Fiera, Utopia, kayak gitu-gitu deh.
0: Tapi kan dari situ berarti referensi Jelly nih ada sedikit loncatannya gitu ya dari dari pop tadi, iya kan? Mungkin teman-teman baru tahu apa udah tahu sebelumnya?
4: Udah, karena kan kita tahu. Latihan ya kadang muter-muter lagu.
0: Okay. Ya menarik juga ya teman-teman. Jadi masing-masing ya punya referensi juga, tapi ya kebanyakan lebih suka pop gitu ya. Kenapa ya, kenapa itu kalian bisa bertahan lama di Serenity ini ya gak sih? Dan teman Pro 2 nanti di segmen berikutnya, dan juga teman-teman Serenity, kita akan ngebahas karyanya ya, karena teman-teman udah punya berapa single?
4: 2 yang udah rilis.
0: Ada yang mau rilis?
4: Yang lagi on progress ada 2 juga.
0: Ada 2 juga. Nanti kita bahas. Okay. Setuju?
4: Stay tune.
0: So teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Garam dan Madu dari Tengsi. Requestannya dari Narum.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gigi tentunya di Music Live Chat Lokal produksi Pro 2 RRI Singaraja yang juga disiarkan langsung ke Pro 2 RRI Denpasar dan juga Pro 2 RRI Mataram ya. Mau ngingetin lagi teman Pro 2 yang mau gabung, mau komen-komen, boleh banget kamu bisa langsung tonton di live YouTube kita di akun RRI Singaraja Official ya. Dan teman Pro 2 mungkin kalau teman-teman yang sekarang lagi dengerin gitu ya, audionya agak ada bising-bising dikit. Nah, itu karena kita lagi persiapan. Besok bakal ada acara RRI Fest. Jadi buat kamu-kamu yang besok weekend-nya nih bingung mau kemana gitu, kamu bisa gabung ya. Karena kita bakal banyak acara mulai dari jalan santai ya, ada bazar juga UMKM, ada Zumba juga yang pengen agak goyang-goyang dikit, besok boleh banget teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi ya di Music Live Chat Lokal Pro 2 RRI Singaraja kali ini, dan tentunya masih bareng
1: Serenity.
0: Oke, teman-teman, tadi kita udah ngebahas ya awal mula teman-teman terbentuk seperti apa dan juga Serenity itu artinya apa, harapannya seperti apa ke pendengar teman-teman semua. Nah, di segmen ini aku mau nanyain karyanya. Teman-teman Serenity udah punya 2 single. Ya.
1: Iya.
0: 2 single. Itu judulnya apa aja?
1: Jadi yang pertama itu judulnya Should I Tell You Right Now?
0: Should I Tell You Right Now? Nah, terus yang kedua?
1: Artwork.
0: Artwork. Itu emang liriknya bahasa Inggris juga atau cuma judulnya aja?
1: Liriknya kalau dua yang udah kita rilis itu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia.
0: Bahasa
1: gitu.
0: Indonesia. Oke, okay, ya, campur-campur mix.
1: Indo English
0: gitu.
1: Ya.
0: Oke. Okay, nah, mungkin bisa diceritain dari 2 single ini ingin menyampaikan pesan apakah? Mungkin yang dari judul yang pertama dulu deh, okay. Tadi. Silahkan siapa yang mau.
1: Kalau judul yang pertama itu sebenarnya karena itu juga lagu pertama, jadi kita pilih yang simple aja.
0: Okay.
1: Karena kita juga waktu itu kan masih anak SMA kan. Hmm. Jadi pasti cinta-cinta SMA gitu.
0: Oke, okay, cinta-cinta monyet
1: itu
0: gitu.
1: Itu tuh
0: ya.
1: Intinya tentang gimana kita kita suka sama orang, tapi kita enggak bisa ngungkapin dan kayak masih ragu gitu loh. Kira-kira kalau misalkan kita ngungkapin itu apa bakal diterima dengan baik atau malah menghancurkan hubungan yang udah ada sebelumnya gitu.
0: Oke, okay, jadi keragu-raguan gitu ya. Dan itu merupakan salah satu keluh kesah teman-teman juga kah, atau ada cerita personal dari salah satu personil di sini? Ada enggak?
1: Ada enggak ya?
0: Enggak. Kenapa kau tunjuk-tunjukkan? Ya udah nggak apa-apa, kalau nggak mau spill ya nggak apa-apa juga.
1: Oke. Okay.
0: Yang kedua itu.
1: Nah ini tuh agak melenceng sebenarnya untuk temanya, karena jujur lagu ini tuh tiba-tiba aja kepikiran karena waktu itu ada itu kan kebetulan Nisa yang buat liriknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu lagi scroll-scroll TikTok gitu kan, yeah. Dan ada kasus kekerasan gitu sama terhadap perempuan.
0: Okay.
1: Nah, jadi itu sebenarnya lebih ke tentang cowok yang biasanya nganggap cewek itu sebagai objek. Nah, okay. Lagu ini tuh menentang hal tersebut gitu.
0: Oke, okay. Jadi ada ininya lah ya, muatan-muatan pesan yang untuk disampaikan kepada mungkin laki-laki di luar sana yang katakanlah quote on quote brengsek gitu ya. Dan ya semoga dengan karyanya teman-teman ini juga bisa tersampaikan dan juga menginspirasi ya. Nah, yang mau rilis tadi kan ada proyek ya. Nah, ini sejauh mana atau udah boleh di spill kah atau masih belum?
1: Boleh sih sebenarnya, boleh aja. Cuman untuk kan ada 2 nih lagu yang lagi on progress. Nah, lagu pertama itu sebenarnya udah nyiapin liriknya dan nyiapin temanya, tapi untuk aransemennya masih kita pikir-pikirin lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu judulnya Unburden. Jadi itu tuh artinya lepas dari beban gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Ini juga lagu tentang cinta sih sebenarnya. Cuman ini bisa general artinya.
0: Okay.
1: Mungkin kalau dari Nisa buatnya ini dalam konteks cinta, tapi kalau dipahamin lagi mungkin dalam situasi apa itu bisa artinya beda. Intinya ini melepaskan rasa bersalah gitu sih.
0: Oke, oke, oke.
1: Kalau dari sudut pandang Nisa ini menceritakan tentang gimana dulu tuh punya hubungan, setelah itu selesai, dan sebenarnya setelah selesai itu masih ada sisa-sisa rasa bersalah yang enggak apa ya, yang enggak bisa dihilangin tapi itu udah bukan urusan Nisa lagi gitu.
0: Oke, okay. Kalau dalam konteks hubungan
1: percintaan. Iya.
0: Tapi buat yang dengar mungkin nanti bisa mengartikannya ya bebas aja.
1: Iya, benar.
0: Karena beban sendiri kan banyak ya,
1: iya,
0: beban
1: banyak
0: kehidupan
1: banget.
0: Gitu ya. Kayak aku nih, aduh berat banget ini. Yang satu lagi boleh di-spill atau belum?
1: Iya, judulnya Hope.
0: Hope. Nah, gimana ini ceritanya?
1: Jadi kalau untuk lagu ini ceritanya itu tentang orang yang awalnya merasa kayak gak bisa berharap sama orang lain gitu.
0: Oke.
1: Tapi sampai dia ketemu sama satu orang yang buat bisa berharap.
0: Oke.
1: Gitu sih intinya.
0: Itu kayaknya kisah saya ya guys.
1: Wah, relate deh.
0: Nanti aku bakal dengerin ya. Kira-kira kapan rilisnya? Masih belum tahu kan?
1: Kayaknya deket-deket ini bisa sih.
0: Berarti progresnya udah berapa persen? 90 ada? 100?
2: Belum.
1: Secret
2: ada
1: deh. Belum ada. Belum ada sih. Okay. Tapi kayaknya tahun ini semoga.
0: Oke, okay, targetnya tahun ini rilis ya?
1: Iya, tahun ini.
0: Dua-duanya?
1: Ya.
0: Ya, kok kayak beban?
1: Padahal satu. Sekarang. Iya, karena sibuk banget.
0: Oh iya, iya. Kalian juga masing-masing punya kesibukan lain juga ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau untuk pembuatan karya sendiri, aku lebih kepo sih. Di sini siapa yang dominan nulis lagu? Siapa di sini yang dominan cari nada? Itu siapa? Ada nggak part-partnya gitu? Masing-masing punya tugas kah? Ada nggak? Ayo, tunjuk-tunjukkan.
2: Mungkin kalau nulis lagu lirik gitu lebih ke Nisa sih, karena beraku dia lumayan jago ya urusan gitu-gitu. Mungkin untuk aransemen, terus gimana nanti bagusnya, enaknya didengar itu lebih ke kita sih yang main alat musiknya gitu.
0: Nah itu dalam proses kreatifnya teman-teman nunggu liriknya jadi dulu, atau mungkin tiba-tiba ada yang kepikiran nadanya gini nih, coba tulisin liriknya, ada gak kayak gitu-gitunya gitu?
2: So far sejauh ini waktu kita buat lagu 4 single itu kita lirik dulu.
0: Oke, lirik
2: karena
0: dulu.
2: Kenapa ya? Gak
1: karena
2: ada
1: emang
2: sih.
1: Kita udah terpatok sih kayak mau buat lagu gitu kan. Okay. Jadi kita lebih giniin liriknya dulu, karena kan kalau nada tuh biasanya dia menyesuaikan sama isi makna.
0: Oke, jadi lebih dominan selama ini kalian membuat karya itu nulis dulu liriknya, liriknya ada dulu baru kalian cari nada gitu ya, baru kalian aransemen gitu. Oke, oke, keren. Dan kalau kalian latihan tuh setiap berapa kali sehari? Kan kalian
1: berapa kali sehari? Obat.
0: Mungkin dalam seminggu kalian ketemunya berapa kali gitu buat latihan gitu?
3: Untuk kita latihan itu sih nggak nentu ya, nggak tergantung nentu kesibukan masing-masing juga. Misalnya kalau lebih tepatnya itu ya seminggu sekali mungkin, seminggu sekali atau nggak dua minggu sekali, tergantung kita semua bisanya kapan ya, karena kita beda-beda nih, ada yang SMA, ada yang mahasiswa, jadi kita bisa ya menyesuaikan aja sih.
0: Menyesuaikan ya. Di grup aja lah, share di grup aja ya, janjian di grup ya ketemu. Oke, oke, oke. Seru banget teman Prodway, ternyata Serenity ini udah punya dua karya yang udah rilis dan dua karya lagi yang on progress ya. Sukses pokoknya ya, aku tunggu nanti karya-karyanya teman Prodway. Teman Prodway juga harus dengerin juga ya, karena ini kayaknya dari judul-judulnya aja deep banget kayaknya ya. Iya enggak sih? Dan mungkin ya semoga nanti kamu yang dengerin juga bisa, itu tadi, Serenity, bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian. Iya gak sih? Asoy deh.
1: Yes.
0: Oke, di segmen terakhir nanti mungkin kita akan mendengarkan pesan dan juga harapan dari teman-teman semua ya, Serenity di sini kedepannya akan seperti apa dan juga cita-citanya ingin seperti apa ya. Siap?
1: Siap.
0: Oke, so buat teman Pro 2 juga jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan gak kerasa teman Pro 2, kita sudah sampai di segmen terakhir di Music Live Chat lokal Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan di segmen ini kita akan mendengarkan mungkin ya pesan dan juga harapan dari teman-teman Serenity sendiri untuk band ini ke depannya ingin seperti apa cita-citanya, atau mungkin ada harapan pribadi juga bisa disampaikan. Tapi sebelum itu guys, aku mau baca-baca komen dulu di live YouTube ya. Ini ada dari Etonya Tamblingan Channel katanya. Wah, cantik-cantik dan harum-harum bingit tadi pas papasan. Nah, lo papasan di mana?
1: Di mana tuh?
0: Selanjutnya ada Ed Fautar Sinambe. Jege-jege buleleng nih.
1: Asik.
0: Jege-jege gatino gitu. Gitu enggak sih? Oke, selanjutnya ada Ed Dewa Hoya. Wow, keren, jaya selalu. Ini siapa nih, guys?
1: Siapa ya? Halo.
0: Saya suka lagu-lagunya. Suka katanya.
1: Iya, terima kasih.
0: Terus ada Ed Renevable. Kakak jelita cantik banget. Sapa-sapa dulu dong, terima kasih gitu. Sapa-sapa, dada-dada. Oke, itu ya komen-komen di kolom live chat kita di live YouTube RRI Singaraja Official. Oke, teman-teman, di segmen terakhir ini aku pengen dengerin pesan-pesan dan juga harapan kedepannya bagi band Serenity ini, dan juga mungkin ada harapan pribadi boleh masing-masing ya. Silakan, siapa dulu? Oke, boleh.
2: Jadi kayak pesan-kesan buat Serenity, aku tuh benar-benar berharap kalau Serenity tuh bisa terus kumpul, bisa terus berkarya mau sampai kapanpun, karena jujur banyak yang bilang kalau Serenity itu sebenarnya berpotensi. Cuman ya karena kita sibuk masing-masing gitulah ya. Jadi kita segini-segini dulu ya, tapi semoga kedepannya kita bisa lebih jaya, lebih sukses, lebih makmur, lebih banyak job lagi.
0: Amin.
2: Semoga kita bisa sukses.
0: Amin. Dan semoga ya kalian bisa mengusahakan hal itu.
1: Bener.
0: Ya. Silakan, siapa? Narup.
3: Kalau dari Narup sendiri ya kurang lebih sama lah kayak Jelita. Berharap semoga Serenity itu bisa berkembang lagi kedepannya, bisa lebih jago gitu mungkin.
0: Okay.
3: Dan ya, bisa lebih berkembang gitu.
0: Amin.
3: Aja soalnya kan kita tuh bakal fokus ke hidup masing-masing. Yeah. Juga

0: dan kebanyakan dari kita ini bakal merantau, jadi okay. bakal lebih susah buat ketemu. Okay. Tapi semoga hal itu enggak bikin kita makin renggang, makin yeah. jauh, dan masih bisa bareng.
1: Banyak cara kok guys, tentunya ya. Selanjutnya.
2: Kalau dari aku harap berharap itu band ini tuh bisa terus tumbuh, terus kita bisa konsisten dalam latihan juga. Dan biarpun nanti kita bisa pisah-pisah nih, ada yang merantau gitu, kita tetap bisa terus bareng. Pokoknya harus bareng.
1: Amin. Astungkar ya. Selanjutnya.
3: Mungkin kurang lebih sama kayak mereka, aku pengen banget band ini bisa jalan dan berkembang, bukan karena sekarang lagi seru-serunya atau lagi banyak job maybe gitu. Terus aku juga pengen banget kita bisa punya lebih banyak karya, bisa tampil di lebih banyak tempat, dan juga semoga musik yang kita buat itu bisa lebih banyak didengar orang. Terus buat pribadi masing-masing, aku pengen kita tetap support each other. Karena menurut aku apa yang bikin kita bertahan sampai sekarang bukan cuma bukan karena lagunya atau apapun itu, tapi menurut aku karena pribadi kita masing-masing.
1: Oke, okay. Setengah ya. Ya semoga ya kita usahakan ya. Jadi kok kita? Aku siapa? Oke. Terakhir.
4: Oke, jadi ya sama aja sih. Pasti kita pastinya mau Serenity itu bisa lebih berkembang, karyanya lebih banyak, dan chemistry kita juga makin ya makin lama makin menyatu gitu, bukan makin memisah gitu. Nah, untuk kalau sejarah pribadi sih mungkin untuk Serenity, Nesu pengen banget belajar nyanyi dengan lebih formal gitu, dengan secara profesional. Karena Nesu berharapnya kedepannya Serenity bisa bukan tampil di Singaraja aja, bukan di Bali aja, yeah. mungkin bisa keluar gitu.
1: Nasional juga ya. Amin. Yep, astungkar. Gitu. Itu dia teman Pro 2 ya. Harapan dari masing-masing personil di Serenity, semoga ya kalian bisa jaya tadi seperti doa-doanya, dan juga bisa terus berkarya tentunya, dan bisa merambah ke jenjang nasional gitu. Amin. Astungkar ya.
4: Astungkar.
1: Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan kita di Music Live Chat malam hari ini tentunya ya. Dan sebelum kita tutup, ini ada satu rap ya dari Kak Nisha,
4: yep.
1: dengan judul Should I Tell You Right Now. Silahkan.
4: Oke, okay. Aduh takut.

guys, terima kasih buat teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this-

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 9 ini kita masuk di mana? Di request time. It's time for request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Dan buat kamu-kamu yang sekarang lagi malam mingguan, lagi enjoy gitu ya, menikmati momen sama pasangannya biar lebih enjoy lagi, pengen diputerin lagu favoritnya, bisa banget ya. Kamu bisa WhatsApp di 08 11 399 1054 ya, seperti teman Pro 2 nih, ada dari Kak Virgo ya, atau Kak Nindya yang udah nge-WA teman Pro 2 dari tadi jam 6 lebih 11 nge-requestin seperti biasa buat Kak Flo lewat Semesta dari Yogi Nandes, udah aku masukin. Berikutnya Perunggu, bebas judulnya untuk Kak Manusia Jail, aka kalau sekarang username-nya kamu cari apa nih ya. Aku masukin Ini Abadi dari Perunggu. Selanjutnya Titik Nadir ya, dari Kahitna buat Kak Silent katanya. Udah aku masukin juga, aman ya. Dan untuk berikutnya sabar, ditunggu ya. Buat kamu, jangan mau kalah teman Pro 2 ya. Aku tunggu requestnya di WhatsApp di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau langsung aja ke live TikTok kita malam hari ini ya, di akun RRI _Singaraja. Dan langsung saja ini dia, lewat Semesta dari Yogi Nandes.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan kita lanjut lagi, ini requestan dari teman Pro 2. Oh iya, ini slot requestnya udah habis loh guys. Wih, keren banget ini atensinya teman Pro 2 di malam minggu ini ya. Dan ya mungkin mohon maaf ya, seperti biasa untuk teman-teman yang gak kebagian request lagu di kesempatan kali ini, bisa dicoba besok ya di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam. Oke. Dan ini ada lagu dari MMG, My Mind Gue, Naikila, requestan dari Kak Nindya aka Kak Virgo. Aman, udah aku masukin. Selanjutnya Teh Hijau dari Tulus buat Kak Esi, ini di requestin sama Kak Virgo juga ya. Teh Hijau juga di request sama Nini. Nini, lagunya aku barenginnya di sini ya, Teh Hijau dari Tulus. Selanjutnya ada I Know It, I Know You dari Taylor Swift, requestannya dari Kanang Boy. Seperti biasa kalau Kanang Boy ini banyak nih pesan-pesannya. Kita baca dulu, okay? Assalamualaikum Kang GG, waalaikumsalam buat Kanang Boy dari Nang Boy, Kalimantan Selatan. Lagu Taylor Swift, I Know It, I Know You, buat Nini Zeren dan Kak Ari, Kak Esi, Kak Anggi, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Flower, Silent, Kak Sri, selalu, Sria selalu ya, Bule, Bule Resmi, Ibu Di, Kak Fir, Kak Maco, Kak Akbar, Kamu Cari Apa, Kak Alvino, Pak Budi, Ipmen, Al Hanif, dan semua pendengar RRI Singaraja, termasuk buat Zaki, buat Wira, buat Bule Salsa, Tika, Aisyah, dan semua penyiar RRI Pro 1 Singaraja, buat GG doa yang terbaik, jaga kesehatan, hati-hati pulangnya, matur suksme GG, matur suksme mewali Kanang Boy ya. Pray for Kalimantan Selatan, keep strong, warning, stay safe, zona udara Kalimantan Selatan, waspada dan kasus karhutla di Kalimantan Selatan capai 12.339 hektar. Waduh, semoga cepat mereda ya. Kita berdoa yang terbaik untuk teman-teman di Kalimantan Selatan ya, dan dimanapun itu di Indonesia yang sedang terjadi bencana, semoga lekas pulih dan juga diberikan kesabaran dan bisa kembali seperti sedia kala. Amin. Astungkar. Langsung aja teman Pro 2, ini dia MMG, Main-Main Gue dari Naikila. Enjoy.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, requestannya dari Kanang Boy. Kita lanjut lagi teman Pro 2, requestan dari teman Pro 2 lainnya ini ada dari Kak Sria Selalu ya, yang pengen diputerin lagu Sumpah Mati dari Rio Laskart Aman. Kak Sria Selalu, udah aku masukin ya. Selanjutnya Kak Alvino yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini, pengen diputerin Meghan Trainor dari Made You Look ya. Dan katanya sekarang di Bandar Lampung ini kabut mulai tebal ya, karena erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Semoga teman-teman di daerah mungkin ya Lampung sana bisa diberikan keselamatan dan juga kesehatan, dan juga mungkin cepat berlalu ya, amin astungkar. Selanjutnya ada Ziva Magnolia, Cukup, ini requestan dari Kak Kafir. Aman, udah aku masukin juga ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena ini lagunya enak-enak, sayang kalau dilewatin teman Pro 2 di malam minggu ini ya. Langsung saja ini dia, Sumpah Mati dari Rio Laskart.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Cukup dari Ziva Magnolia, requestan dari Kakak Fir udah aku puterin ya, aman semuanya. Dan gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir nih di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan ada 3 lagu terakhir requestan dari teman Pro 2, dari Kak Juwita, Kak Virgo, Singaraja, dan juga Pak Ketut Samung yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini ya. Ada Melangitkanmu dari Gia Indrawari, requestannya Kak Juwita. Lalu ada Sesi Potret dari Enau, requestannya Kak Virgo, Singaraja. Oh iya, pantesan, mungkin Kak Virgo ini karena lagi ngelayat ya, mungkin aku ikut berbela sungkawa ya, siapapun itu yang pada hari ini atau mungkin sebelumnya, buat Kak Virgo saya ikut berbela sungkawa. Semoga apa ya, aku takut salah lagi ngomongnya, pokoknya aku turut berbela sungkawa aja, entah siapapun itu, keluarga, saudara, temannya Kak Virgo Singaraja, semoga diberikan tempat terbaik pokoknya ya, di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, amin, astungkare teman Pro 2 ya. Sesi Potret dari Eno buat Kak Virgo Singaraja. Selanjutnya Demi Waktu, ini dari Geisha featuring Enda Ungu buat Pak Ketut Samung yang juga bergabung di live TikTok kita malam hari ini ya, aman semuanya ya, di malam minggu ini. Requestannya udah aku puterin semuanya, dan 3 lagu terakhir ini. Dan buat kamu mungkin teman Pro 2 yang besok bingung

kita ya di akun Instagram RRI Singaraja. Dan gak cuma itu, gak cuma hura-hura aja teman Pro 2. Hari Senin 7 September 2026, waktunya kita ngebuktiin kepedulian lewat donor darah dan cek kesehatan gratis. Kapan lagi bisa pamer aksi sosial keren sambil cek kondisi tubuh kamu secara cuma-cuma? Bisa daftar di link bit.ly/ from pelayanan kesehatan RRI Fest 2026. Bisa dicek juga di media sosial kita di Instagram di RRI_Singaraja. Langsung aja datang ke RRI Singaraja, update informasi lengkapnya di medsos RRI Singaraja atau kepoin terus siaran kita. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Dan langsung saja ini dia, melangitkanmu dari Gea Indrawari.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Love Evil pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita masuk di segmen curhat kamu. Ruang untuk kita ngobrol santai tentang berbagai hal yang mungkin sering kita alami, tapi gak selalu mudah untuk diceritakan, teman Pro 2. Kamu pernah gak ngerasa harus memikirkan banyak hal dalam waktu bersamaan? Di satu sisi ingin mengejar pendidikan, karir, atau cita-cita, ingin punya tabungan untuk masa depan gitu, ingin menikmati hidup, ingin mencoba banyak hal, tapi di sisi lain ada keluarga yang juga membutuhkan perhatian dan bantuan kita. Ada yang mungkin mulai membantu kebutuhan orang tua, ada juga yang harus memikirkan kebutuhan adik atau anggota keluarga lainnya. Akhirnya muncul perasaan seperti sedang berdiri di tengah-tengah, ingin maju mengejar kehidupan sendiri, tapi juga ngerasa punya tanggung jawab terhadap keluarga. Kondisi seperti ini sering disebut sandwich generation atau generasi sandwich lah ya gitu, teman Pro 2. Istilah ini menggambarkan seseorang yang berada di antara tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri sekaligus membantu kebutuhan generasi di atasnya seperti orang tua dan terkadang generasi di bawahnya seperti adik atau anak. Tapi malam ini kita nggak akan menjadikan istilah ini sebagai label. Kita akan ngobrol tentang perasaan dan juga tantangan mungkin, atau bagaimana kita bisa menghadapi tanggung jawab keluarga tanpa benar-benar melupakan diri sendiri. Karena membantu keluarga adalah hal yang baik, atau bahkan itu sesuatu hal yang pasti. Tapi kita juga tetap punya hak untuk punya mimpi dan kehidupan sendiri ya. Dan sebenarnya apa yang membuat seseorang bisa merasa seperti sedang terjepit di antara berbagai tanggung jawab ini? Kita akan ngobrol lebih lanjut di segmen berikutnya ya. Tentunya bareng aku GG. Stay tune terus di Curhat Kamu, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku GG teman Pro 2, tentunya di curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja dengan topik Sandwich Generation. Menjadi bagian dari keluarga tentu membuat kita ingin saling membantu. Tapi kadang tanggung jawab yang datang bersamaan bisa membuat seseorang merasa kewalahan. Bayangkan aja ketika kita sedang berusaha membangun kehidupan sendiri, tetapi pada saat yang ada kebutuhan keluarga yang harus dipikirkan. Akhirnya keinginan pribadi seringkali menjadi hal pertama yang dikorbankan. Mau menabung untuk sesuatu yang kita inginkan, tapi uangnya harus digunakan untuk kebutuhan lain. Mau mengambil kesempatan baru, tapi muncul pikiran, kalau aku pergi siapa yang membantu keluarga ya? Dari, ya mungkin dari situ bisa muncul rasa bersalah ketika kita memilih diri sendiri teman Pro 2. Dan itu seringkali terjadi. Padahal memiliki keinginan untuk membangun kehidupan sendiri bukan berarti kita tidak menyayangi keluarga. Kita tetap bisa peduli dan membantu keluarga, tetapi penting juga untuk menyadari bahwa kemampuan kita ada batasnya. Kita bukan mesin yang selalu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain. Karena itu, komunikasi menjadi penting kalau memang ada tanggung jawab yang harus dibagi, sebisa mungkin dibicarakan bersama ke anggota keluarga. Jangan sampai semuanya hanya dipendam sendiri sampai akhirnya kita merasa sendirian menghadapi masalah. Dan satu lagi, jangan menganggap bahwa meminta bantuan atau mengatakan aku belum mampu sebagai sebuah kegagalan. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap bisa membantu keluarga tapi nggak kehilangan arah untuk kehidupan kita sendiri? Mungkin di segmen berikutnya kita akan membahas tentang batas kemampuan, prioritas, dan pentingnya merencanakan masa depan. Tetap bareng aku GG di Curhat Kamu juga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau.

teman Pro2, kita kembali lagi di Curhat Kamu bareng aku Gigi. Kalau kamu sedang berada dalam situasi yang penuh tanggung jawab, mungkin salah satu hal yang perlu dipelajari adalah menentukan batas kemampuan diri sendiri. Kita mungkin ingin membantu sebanyak-banyaknya, tapi bantuan yang sehat juga perlu disesuaikan dengan kemampuan teman Pro2. Misalnya dalam urusan keuangan, kita bisa mulai membedakan mana kebutuhan yang benar-benar penting dan mana yang bisa ditunda. Kita juga bisa membuat perencanaan sederhana untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Kalau sudah memiliki penghasilan, misalnya jangan lupa menyisihkan sebagian untuk kebutuhan sendiri dan masa depan tentunya ya. Bukan berarti egois, tapi karena kita juga perlu memiliki fondasi yang kuat agar bisa terus membantu dalam jangka panjang. Selain itu, jangan takut untuk berdiskusi dengan keluarga tentang kondisi yang sebenarnya. Kalimat seperti aku ingin membantu, tetapi kemampuanku saat ini hanya segini. Bukan berarti kita menolak keluarga. Justru komunikasi seperti itu bisa membuat ekspektasi menjadi lebih jelas. Dan kalau kamu merasa lelah, jangan abaikan kebutuhan untuk beristirahat. Kita sering berpikir bahwa istirahat adalah kemewahan ketika banyak bertanggung jawab yang harus dilakukan. Padahal menjaga diri juga bagian dari tanggung jawab teman Pro2. Karena kalau kita terus memaksa diri tanpa memperhatikan kondisi sendiri, pada akhirnya justru bisa semakin kesulitan menjalankan berbagai peran tersebut. Menjadi bagian dari sandwich generation memang gak selalu mudah. Tapi bukan berarti kita harus kehilangan kesempatan untuk punya mimpi. Di segmen terakhir, kita akan tutup obrolan malam ini dengan satu pesan. Kamu boleh membantu keluarga, tapi kamu juga tetap boleh punya kehidupan dan masa depan kamu sendiri. Tetap bareng aku Gege di Curhat Kamu Jaga Malam Pro2 dari Singaraja.

Oke, teman Pro 2, gak kerasa kita sudah di penghujung curhat kamu. Kalau malam ini kamu merasa relate dengan pembahasan tentang sandwich generation, aku ingin menyampaikan satu hal. Kamu gak harus memilih antara menyayangi keluarga dan menyayangi diri sendiri. Keduanya bisa kok berjalan bersamaan, berjalan beriringan, meskipun mungkin membutuhkan proses, komunikasi, dan perencanaan yang matang. Membantu orang tua adalah sesuatu hal yang baik, sangat-sangat baik. Peduli kepada keluarga juga merupakan hal yang sangat berharga. Tapi jangan sampai muncul anggapan bahwa ketika kita ingin mengejar pendidikan, membangun karir, menabung, punya hobi, atau mengejar mimpi, berarti kita sedang meninggalkan keluarga. Salah besar. Kamu tetap boleh punya cita-cita, kamu tetap boleh punya target, kamu tetap boleh menikmati hasil kerja kerasmu, dan kamu juga boleh mengatakan bahwa kamu sedang lelah. Kalau saat ini kemampuanmu belum sebesar yang kamu inginkan, bukan berarti kamu gagal. Lakukan semampumu, komunikasikan apa yang bisa kamu bantu, dan jangan lupa mempersiapkan masa depanmu sendiri. Karena membantu keluarga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban. Yang penting adalah bagaimana kita bisa saling mendukung dan berjalan bersama sesuai kemampuan masing-masing. Jadi untuk kamu yang sedang berada di tengah berbagai tuntutan, pelan-pelan aja. Kamu gak harus menyelesaikan semuanya dalam satu waktu kok. Satu langkah kecil hari ini tetap berarti untuk masa depan kamu. Dan itulah curhat kamu di malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan dan mungkin diam-diam merasa ternyata aku gak sendirian. Semoga obrolan malam ini bisa menjadi pengingat ya, bahwa menjadi kuat bukan berarti harus selalu memikul semuanya sendirian. Dan aku Gege pamit. Aku pamit teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 7 malam tadi waktu Indonesia bagian tengah sampai sekarang hampir jam 11 malam waktu Indonesia bagian tengah. Dijaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan seperti biasa aku masih punya playlist beberapa lagu buat kamu menemani hari Sabtu malam minggu ini ya, yang mungkin masih di luar, masih menikmati suasana malam minggu. Yang atau mungkin udah ada perjalanan pulang atau udah ada yang rebahan mungkin siap-siap istirahat atau besok siap-siap beraktivitas lagi. Apapun itu kegiatannya teman Pro 2, aku punya lagu buat menemani malam hari ini. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: kombucha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag @work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.

0: emang kalau konten ginian orang tuh nyari apanya?
1: Ih, nggak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.

Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi tahukah kamu, kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi nggak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.

Swastiastu, umat sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu, dimanapun saudara berada, kami ucapkan serta selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dalam Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 6, Sloka 30 yang berbunyi.

tidak pernah hilang bagi orang yang melihat aku di mana-mana dan melihat segala sesuatu berada di dalam diriku. Dalam dia pun tidak pernah hilang bagiku. Orang yang sadar akan Tuhan pasti melihat Tuhan di mana-mana. Dan dia melihat segala sesuatu berada di dalam Tuhan. Barangkali kelihatannya orang seperti itu melihat segala manifestasi yang terpisahkan di alam material. Tetapi dalam segala keadaan dia sadar akan Tuhan. Dengan mengetahui segala sesuatu adalah manifestasi dengan Tuhan, tiada sesuatu pun yang dapat hidup tanpa Tuhan. Dan Tuhan adalah penguasa segala sesuatu. Inilah prinsip dasar kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan adalah perkembangan cinta bakti rohani kepada Tuhan. Suatu kedudukan yang melampaui bahkan pembebasan material sekalipun. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian renungan ini. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman

0: secara hukum diperlukan adanya.
1: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
0: Ya, merek, hak cipta ya, hak cipta. Begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk. Nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya.

0: mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra, Bab 5, Sloka 164, sebagai

Artinya, dengan melanggar tugas-tugas sucinya terhadap suaminya, seorang istri adalah terhina dalam hidup di dunia ini. Dan setelah mati, rohnya masuk ke dalam kandungan serigala dan disiksa oleh kesakitan sebagai ganjaran atas dosa-dosanya. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut bahwa melanggar janji suci tersebut merusak tatanan dharma dalam keluarga. Konsekuensi langsung dari perbuatan seorang istri yang tidak setia. Di dunia, pelanggaran tersebut mendatangkan kehinaan dan hilangnya kehormatan. Roh yang dikotori oleh dosa ketidaksetiaan akan mengalami kemerosotan spiritual. Kelahiran kembali ke dalam rahim serigala merupakan simbolisasi dari penurunan derajat kesadaran makhluk hidup akibat menuruti hawa nafsu yang tidak terkendali dan diikuti oleh penderitaan akibat dari berbagai penyakit. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Tim Bestari Saintek Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa yang dipimpin Profesor Iwayan Widiana MPD menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi para petani anggur di desa atau kecamatan Banjar Buleleng. Dan kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Undiksa dalam memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat melalui pembentukan ekosistem living lab atau laboratorium hidup. Dan pendampingan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir mencakup optimalisasi budaya anggur dan hingga kali ini peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai dengan harapan pasar. Dan selain itu juga tim memfasilitasi strategi pemasaran agar hasil panen petani dapat terserap dengan nilai jual yang lebih baik. Dan perwakilan anggota tim Undiksa Uzli Fatul Hasanah yang menjelaskan bahwa program ini diarahkan agar benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat desa Banjar khususnya para petani anggur. Dan ia juga menambahkan bahwa pendampingan akan dilakukan secara berkala agar hasil program dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan. Sementara itu, tahun 2022, pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar aksi pembersihan lingkungan secara serentak di kawasan perkotaan Singaraja pada hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dan kegiatan yang dimulai pukul 7 WITA juga melibatkan berbagai unsur masyarakat dan menyasar 6 zonasi prioritas sebagai bagian dari peringatan World Claim of Day atau WCDC tahun 2026. Dan aksi gotong royong ini juga menjadi bagian dari penguatan gerakan Buleleng bersih sampah secara berkelanjutan. Dan pembersihan dilakukan di sejumlah kawasan perumahan dan permukiman padat mulai dari Kampung Singaraja, Kampung Bugis, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Anyar, Kali Untu hingga Banyuning. Dan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buleleng Made Adiana yang mengatakan bahwa kegiatan gotong royong ini tidak hanya dilaksanakan untuk memperingati World Club atau Clean Up Day, tetapi juga aksi bersih-bersih ini juga diarahkan menjadi gerakan rutin setiap Jumat di seluruh wilayah Buleleng sehingga kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dapat terus dijaga. Demikian Info Pro 2, aku Kusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, 105,4 Pro 2, RRI Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi, teman Pro 2, dan welcome to Spada. Bareng Gus Adi lagi ya, untuk di hari ini, hari Minggu, tentunya tanggal 6... Dan yang pastinya buat kamu yang suka banget yang masih stay tune di RRI, thank you banget ya. Dan gue sebenernya mau ngingetin buat kamu yang mungkin tak tahu mau kemana gitu ya, kamu bisa ikutin banget yang namanya Jalan Sate RRI guys. Pas banget di hari ini gitu ya, masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum kita jalan guys. Jalan Sate asik banget yang pasti kamu bisa ikutin di RRI Singaraja. Oke, sekaligus juga buat kamu yang mungkin punya aktivitas lain, gue bisa ditemenin sampai nanti jam 10 pagi di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Dan informasinya banyak banget. Oke, tapi gue bisa dipingin nanya nih buat kamu, teman radio. Biasanya kalau ngomongin soal outfit, kamu biasanya sukaannya apa gitu ya? Kalau ngomongin outfit, emang sih kalau kita olahraga ya udah sukanya sama main olahraga gitu. Istilahnya main apapun itu bajunya olahraga udah pasti gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu itu suka jalan-jalan, kamu bisa banget tuh pakai outfit-outfit yang bebas. Tapi kalau misalnya kamu itu sembahyang atau mungkin juga kondangan, kamu lebih banyak ke baju adat guys. Tapi kalau ngomongin soal baju adat gitu kan, kan banyak banget nih jenis baju adat. Bahkan dari dulu sampai sekarang itu terus berinovasi guys. Yang pastinya lifestyle makin sekarang makin dituntut juga. Sampai akhirnya baju adat juga ikutan untuk dituntut untuk lebih apa ya, lebih keren, lebih kece dan sebagainya gitu guys. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal baju adat dan juga baju biasa, kamu emangnya sukanya lebih kemana nih? Biasanya suka pakai baju adat atau kamu lebih cantik dan merasa ganteng pakai baju biasa? Waduh, kamu bisa cerita sharing pada Gus Adi yang pastinya Taman Pro 2, langsung aja di WhatsApp 081 1399 1054, di Facebook, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga di aplikasi kita RRI Digital.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, sobat Pro 2, buat kamu yang merasa cantik atau ganteng saat pakai baju adat, waduh, ya wajar aja sih. Kalau pakai baju adat itu kayak berasa ada sih memang yang cocok gitu ya. Tapi kalau gue pribadi secara ngelihat gitu ya, kalau gue sendiri sih lebih nggak cocok pakai baju adat. Ya kayak berasa gimana gitu ya, kurang match gitu guys. Tapi kalau misalnya baju biasa gitu ya, pakai baju casual, misalnya pakai baju celana jeans gitu ya, baju sweater gitu, gue sendiri merasa cocok. Atau pakai kemeja gitu merasa cocok gitu. Yang penting agak lebar gitu ya, atau size-nya lebih gede. Itu jauh lebih jauh lebih berasa bagus gitu ya. Kalau gue sendiri pakai baju adat, kadang-kadang kayak merasa ya ada yang cocok, ada juga yang biasa aja gitu guys. Tapi ya kamu tuh lebih berasa gimana? Lebih suka pakai baju biasa atau lebih cocok pakai baju biasa atau enggak gitu guys? Bisa ceritanya pastinya bagus tadi di Sarba kita sampai nanti di jam 7 pagi langsung aja di WhatsApp 081 1391 0054, di Facebook, Instagram dan TikTok @RRI_Singaraja, dan jangan lupa untuk di aplikasi kita RRI Digital.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Eits, kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu ya. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Ada dari Kak Ayu yang bilang aku lebih suka pakai bagian adat, Kak. Pokoknya setiap galungan itu aku ada punya rencana atau plan beli baju adat ya. Jadi aku punya minimal itu 6 bulan sekali baju baru lah. Oke, merasa cantik berarti ya Kak Ayu ya kalau pakai baju adat ya. Oke. Gak sah-sah aja guys, karena itu pilihan gitu ya. Cuma dalam kehidupan sehari-hari gak mungkin pakai baju adat terus gitu ya, kemana-mana atau setiap harinya pakai baju adat gitu guys. Ya, oke. Jadi kita paham lah ya. Tapi kalau merasa lebih cantik ya pada saat pakai baju adat. Oke, thank you Kak Ayu udah cerita di Sapa Gita kita.

0: kesibukan, tekanan tugas, pergaulan, hingga tuntutan media sosial, kesehatan mental menjadi hal yang semakin penting untuk diperhatikan, terutama bagi generasi muda. Tidak sedikit anak muda yang merasa lelah, cemas, bahkan kehilangan motivasi karena beban yang datang silih berganti. Sayangnya nih, masih banyak yang menganggap persoalan mental sebagai hal sepele atau tabu untuk dibicarakan. Padahal, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mulai dari berani bercerita, memberi waktu untuk diri sendiri, membatasi hal-hal yang memicu stres, hingga mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Merupakan langkah penting untuk menjaga pikiran kita tetap sehat. Sebab generasi muda yang kuat bukan hanya mereka yang terlihat baik-baik saja, tetapi juga mereka yang berani untuk memahami, menjaga, dan peduli pada kondisi dirinya sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro

Ya, sama Bro 2 dan sudah ada Randy yang katanya sih suka banget sama baju adat ya. Aku sih kalau udah pakai kaman, saput udeng, udah aduh, udah berasa ganteng deh. Apalagi kondangan, baju safari pasti itu katanya. Oke. Bagus, bagus. Ya, cinta Bali ya. Cinta baju adat Bali, guys. Tapi ya namanya kita berpakaian sih memang kita punya selera masing-masing sama Bro 2 ya, apapun itu. Jadi ya merasa, kalau misalnya merasa cantik atau ganteng pada saat baju adat, ya itu keberuntungan buat kamu sih. Face kamu itu cocok untuk bisa memakai baju adat. Ya pas banget lah gitu ya. Thank you guys yang sudah sharing ya. Dan nanti di jam 8 pagi kita akan bahas tentang seputar baju adat. So don't go anywhere, stay tuned guys.

0: era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: sepeda, Mase.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Ya, sama Fredo, buat kamu yang pingin tahu yang viral-viral hari ini, ya udah langsung aja di jam 7 pagi ya. Dan seorang guru nih lagi viral gara-gara dapat perhatian dari murid-muridnya yang baru satu hari tidak masuk sekolah aja, si guru ini langsung menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Tapi gak disangka, setelah pulang dari rumah sakit, murid-murid ini langsung dari jurusan otomotif datang menjenguk si guru. Dan dirinya ngaku terkejut karena tidak menyangka murid-muridnya akan menunjukkan kepeduliannya seperti itu. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada anak-anak didiknya gitu ya. Dan mendoakan semoga cepat sembuh gitu ya. Nah ini apa ya, bisa dibilang teman-teman dua salah satu kepedulian murid terhadap gurunya ya, sekalipun sakit ya tetap dijengukin gitu guys. Wah, tak seberapa buah tangannya, yang paling penting adalah mereka peduli kepada guru, itu yang penting. Sampai viral loh guys.

0: Instagram @RRI Pro 2 Singaraja, Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Yes, Samondro 2 ada yang viral lagi dari ibu-ibu yang terlihat mengendarai sepeda motor. Bukannya apa ya, bukannya mau bilang sesuatu hal ini gokil gitu guys. Mau juga gak mau juga posisinya kita ngerendahin gitu ya. Tapi kok bisa ibu-ibu berpikir kayak gitu ya. Tahu motornya macet, tapi kalau misalnya didorong juga bakal jatuh gitu kan. Mau bagaimanapun teorinya ya bakal begitu, kecuali ada yang jagain, kecuali ada yang naikin gitu ya, yang bakal dijaga keseimbangannya gitu guys. Nah, ini ada ibu-ibu viral gara-gara mengendarai sepeda motor sambil narik motor yang lain menggunakan tali doang. Dan motor yang ditarik ini juga tidak dinaiki siapapun gitu guys. Dan alhasil akhirnya motor yang berada di belakangnya kehilangan keseimbangan, akhirnya jatuh, yang ada makin rusak gitu guys. Ya. Dan tapi ibu tersebut tetap juga berada di atas motor untuk menarik si motornya gitu guys. Aduh, gak paham deh sama mak yang satu ini udah sarapan belum ya.

0: Pro 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kadang ya teman Pro 2, orang itu suka mikir dietnya itu harus nyiksa, gak sarapan, makan rebusan aja, terus lapar seharian. Padahal sebenarnya diet sehat itu simple, cukup mulai dari hal kecil. Sarapan yang jangan dilewatkan, makan tetap seimbang, ada karbo, protein, sayur, buah. Bikin jadwal makan, jangan asal nunda sampai lapar banget, terus juga minum air putih yang cukup, olahraga juga jangan lupa. Dan satu lagi, makannya jangan buru-buru, pelan-pelan aja biar otaknya sempat ngasih tahu kalau perut kamu itu udah kenyang. Karena diet sehat itu bukan soal nahan lapar, tapi soal ngerti kebutuhan tubuh kita sendiri.

0: Pendengar, banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Dalam Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2 dan buat kamu yang merasa apa ya? Mungkin ada yang lebih baik gitu ya. Dari sisi apa ya? Bisa dibilang lingkungan gitu guys, di tempat tinggal kamu, ya kamu wajib bersyukur guys. Karena selalu bersyukurlah sama rahmat Tuhan gitu ya. Karena posisinya kita walaupun damai seperti ini, posisinya sekarang istilahnya damai, hijau dan sebagainya, tapi lingkungan kita harus tetap waspada guys. Dan berbanding terbalik, dan kita harus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, karena dampak karut lah ya. Buat salah satu jalanan di Kalimantan itu terlihat gersang seperti gurun pasir guys, atau musim gugur gitu ya. Dan daun-daun yang kering menuhin sepanjang jalan, dan sisi kanan dan kiri juga terlihat deretan pohon kelapa sawit yang menuhi area sekitar, buat pemandangan jalanan lebih seperti suasana musim gugur. Jadi ini karena dipotret oleh seseorang ya, dibuatin video dan dipotret juga pemandangan setelah pasca kebakaran, membuat kita terlihat seperti gurun gitu guys, karena semuanya coklat, semuanya abu, semuanya ya kayak pasir aja gitu guys, kayak berasa hidup di gurun pasir gitu ya. Jadi berasa apa ya, kering banget gitu. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat Kalimantan, semoga ada penanganan kembali untuk hutan yang ada di Kalimantan ya. Dan buat kita teman berdua, walaupun kita di kondisi yang baik-baik saja, tapi ingat tetap yang namanya kita waspada terhadap bencana, terutama di musim kering ini, yaitu kebakaran atau karhutlah.